0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga, keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14 00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan, sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus.
11: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
12: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
11: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
13: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
11: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
10: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
11: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ripka Satria, silakan laporannya.
16: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Judika aja terus berlari gitu ya, yang tadi sudah saya hadirkan. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Dan apalagi juga untuk Anda yang sedang mengerjakan kegiatan-kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga bersama Pro 1 Manado ya. Oke, pendengar, pemenuhan hak penyandang disabilitas ini memang merupakan tanggung jawab negara gitu ya. Bahkan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto juga menegaskan prinsip non-diskriminasi juga memang harus diterapkan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga ketenaga kerjaan. Dan menurutnya, keterbatasan sumber daya tidak boleh menjadi alasan pemerintah mengabaikan pemenuhan hak gitu ya. Dan bahkan pemerintah juga tetap harus memiliki perencanaan yang jelas dan dilakukan secara transparan serta partisipatif. Dan dalam bidang ketenagakerjaan, Mugianto juga menyebut regulasi telah mengatur kuota bagi penyandang disabilitas. Jadi instansi pemerintah termasuk BUMN gitu ya, memiliki kuota paling sedikit 2%, sedangkan perusahaan swasta 1%. Dan Mugianto juga menegaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini memang tidak dapat dilakukan sekaligus gitu ya, namun pemerintah harus memastikan prosesnya berjalan secara bertahap melalui kebijakan dan perencanaan yang jelas, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tadi ada Judika terus berlari gitu ya. Dan sekarang ada Shalom Seven, Buka Mata Buka Telinga gitu ya. Spesial untuk Anda di sore hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan? Sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya, peringati selamat hari ini. Sekali lagi selamat menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga tercinta. Apalagi juga untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Meredo, kanal informasi dan inspirasi. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar di sini, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham RI gitu ya, Mugianto juga mengingatkan generasi muda di Sulawesi Utara agar bijak dalam menggunakan media sosial dan memahami batas kebebasan berekspresi. Hal ini juga disampaikan pada kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi ASN gitu ya, pelajar dan juga pelaku usaha di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut pada hari Kamis 10 September 2026 yang lalu sempat dilaksanakan. Dan sempat juga Mugianto menekankan bahwa tingginya aktivitas anak muda di media sosial ini perlu diimbangi dengan literasi HAM yang tepat gitu ya, karena menurutnya ruang digital memang memberikan banyak manfaat tetapi berpotensi juga destruktif gitu ya jika digunakan untuk menyebarkan informasi yang merugikan pendengar. Dan bahkan dia menambahkan, penguatan literasi HAM bagi generasi muda ini perlu diperluas hingga ke lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Dan Kementerian HAM pun juga terbuka untuk bekerja sama dalam edukasi, diseminasi gitu ya, hingga riset bersama. Dan di sisi lain, Kemenham juga siap mendampingi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat regulasi daerah berbasis HAM, terutama juga untuk perlindungan kelompok rentan. Dan menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Victor Mailangkai juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip HAM ini gitu ya, prinsip HAM ini dalam penerapan pelayanan publik. Dan tentunya selain pembekalan materi yang turut menghadirkan tenaga ahli Kementerian HAM bidang penguatan HAM gitu ya, ada Rekatul Aswida. Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Kerjasama tersebut melibatkan Kementerian HAM RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Universitas Samratulangi dan Universitas Negeri Manado guna memperkuat edukasi HAM di daerah. Pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Tentunya Wamen HAM ingatkan anak muda Sulut, ujaran kebencian bukan bagian dari HAM. Oke, masih banyak lagi informasi-informasi lainnya yang masih saya kutip dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, tetap terus bersama Pro 1 Meredo, kanal informasi dan inspirasi.

Gigitan nyamuk Aedes aegypti sangat berbahaya bagi manusia karena bisa menyebabkan demam berdarah dengan sekali gigitan. Nyamuk ini bisa dikenali dari warna dan bentuknya karena mereka memiliki ukuran yang cenderung lebih kecil dan berwarna hitam. Mereka juga senang bersarang dan bertelur di genangan air yang bersih, juga bersembunyi di area rumah yang gelap, seperti di bawah tempat tidur atau di belakang lemari. Nyamuk Aedes aegypti bisa terbang sejauh 400 meter. Biasanya, mereka mencari mangsa pada jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai jam 5 sore. Kawanan nyamuk ini cenderung muncul saat musim penghujan saja. Nyamuk Aedes aegypti yang betina memiliki sifat antropofilik atau penghisap darah manusia. Berbeda lagi, sang jantan lebih memilih menghisap tumbuhan atau sari bunga. Mereka juga bersifat multiple feeding atau penghisap darah berkali-kali sampai dirasa kenyang. Ini juga salah satu penyebab meningkatnya resiko penularan demam berdarah, chikungunya, dan demam kuning.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau lihat-lihat berita bencana di mana-mana, rasanya kita ini kecil banget ya, Lin. Seolah-olah kita ini tidak berdaya ya.
1: Justru sebaliknya, Pak. Bencana datang untuk menguji. Tapi persiapan kita adalah jawaban yang hebat.
0: Emangnya kita warga biasa bisa berarti apa sih?
1: Banyak sekali, Pak. Misalnya mengecek saluran air, mengingatkan anak-anak jalur evakuasi, atau menyiapkan tas sederhana, itu semua adalah keberanian dan tanggung jawab kita.
0: Oh, jadi bukan cuma menunggu bantuan ya, Lin?
1: Tentu saja, Pak Joko. Kita adalah pelindung pertama bagi keluarga dan tetangga. Satu langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa esok hari.
0: Benar juga ya. Kalau kita semua kompak dan bersiap, tidak ada badai yang tidak bisa kita lewati bersama. Bersiap adalah tanda harapan, bukan ketakutan. Kekuatan terbesar masyarakat bukan pada dinding yang tinggi, tapi pada hati yang saling peduli dan tangan yang saling menopang. Siap, waspada, bersatu, kita pasti bisa melewati segalanya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: Lan, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar, gak boleh sekolah, gak bisa kerja, cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini. Saya Lisa Alfiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar di sore hari ini, setuju gak sih kalau internet itu harus bisa bikin kita tenang, senang dan juga menang? Nah, bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload download asimetris gitu ya, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Biznet sekarang. Untuk Anda yang ada di Kota Manado, Biznet Home Internet ya, NoLDS Biznet. Tentunya di sini hadir gitu ya dengan bandwidth 100 MB pixel dan juga harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Biznet Biznet Home bisa bikin kita senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 MB pixel. Gak cuma itu, pendengar, kalau Anda pakai Biznet gitu ya, Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vagansa yang akan diundi di bulan Desember 2026, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan gitu ya. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang dan menang. Informasi lebih lanjut bisa Anda kunjungi di biznet.me. Ya, sekali lagi di biznethome.net yang pasti Anda bisa dapatkan informasinya lebih lanjut ya. Sekali lagi kunjungi biznethome.net, tentunya Anda bisa pakai sekarang Biznet gitu ya, karena tentunya juga bisa memudahkan Anda berinternet. Yang pastinya untuk Anda di sore hari ini, tadi berapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan semoga pagi hari ini menjadi tambah semangat juga gitu ya, karena ada banyak lagu-lagu yang tentunya kita selalu hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan yang pasti untuk Anda selama menikmati kegiatan aktivitasnya gitu ya, apalagi yang sedang bersantai bersama dengan keluarga tercinta, dengan orang-orang terspesial, dengan sahabat, dengan CS-nya gitu ya, yang pastinya untuk semuanya selama menikmati akhir pekan Anda, semoga hari ini menyenangkan gitu ya bersama Pro1 Menedo, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, di sore hari ini pendengar, kalau kita bicara tentang mata gitu ya, nah tentunya melihat ini memang terasa seperti hal yang otomatis, padahal sebenarnya melibatkan rangkaian proses biologis yang kompleks gitu ya. Tentunya menjaga kesehatan mata itu sangat penting, karena cahaya yang masuk ke mata ini juga diubah menjadi sinyal listrik, kemudian dikirim ke otak agar bisa diterjemahkan menjadi gambar yang nyata. Nah, dilansir dari alodokter.com bahwa dengan mengetahui proses melihat, kita bisa memahami mengapa kesehatan mata dan saraf ini gitu ya, apalagi saraf penglihatan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, pendengar. Melihat ini bukan sekedar proses ketika cahaya masuk ke mata gitu ya. Informasi visual perlu melewati beberapa bagian mata sebelum akhirnya diproses oleh otak, dan tentunya ada beberapa tahapan proses melihat yang terjadi gitu ya saat Anda mengamati suatu objek. Yang pertama, cahaya masuk ke mata melalui kornea. Jadi proses melihat ini tuh dimulai ketika cahaya dari lingkungan masuk ke mata melalui kornea. Jadi kornea ini merupakan lapisan bening berbentuk melengkung yang berada di bagian paling depan mata. Jadi bagian ini juga membantu melindungi mata sekaligus membiaskan cahaya agar bisa diarahkan ke bagian mata berikutnya, pendengar. Dan kemudian cahaya difokuskan oleh lensa mata kita gitu ya. Nah, di sini setelah melewati kornea dan juga bagian depan mata, cahaya diteruskan menuju lensa mata. Jadi lensa ini akan menyesuaikan bentuknya untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Jadi kemampuan ini tuh memungkinkan mata memandang objek pada jarak yang berbeda dengan tetap terlihat jelas gitu ya. Kemudian retina mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, pendengar. Jadi cahaya yang mencapai retina ini akan ditangkap oleh sel fotoreseptor gitu ya, yaitu sel batang dan sel kerucut. Jadi kedua jenis sel ini tuh mengubah cahaya menjadi sinyal listrik gitu ya, yang tentunya tuh bisa diteruskan ke otak. Jadi sel batang ini juga membantu penglihatan dalam kondisi redup, sedangkan sel kerucut berperan dalam melihat warna dan detail objek, pendengar. Kemudian saraf optik mengirimkan sinyal ke otak. Jadi sinyal listrik yang terbentuk di retina kemudian diteruskan ke otak melalui saraf optik, dan saraf ini juga berfungsi sebagai jalur komunikasi yang membawa informasi visual dari mata kita menuju otak. Jadi sinyal inilah yang kemudian diteruskan ke area otak yang berperan dalam mengolah informasi penglihatan, pendengar.
Dan tahap terakhir, proses melihat ini berlangsung di otak. Jadi informasi yang diterima dari kedua mata ini diolah oleh konteks visual untuk mengenali berbagai karakteristik objek seperti bentuk, warna, ukuran, kedalaman, dan juga gerakan. Jadi otak ini kemudian menggabungkan informasi tersebut sehingga kita juga bisa memahami apa yang sedang kita lihat gitu ya. Nah, pendengar, gangguan pada salah satu bagian yang berperan dalam proses melihat ini bisa mempengaruhi kemampuan penglihatan. Jadi beberapa kondisi yang bisa mengganggu proses tersebut meliputi gangguan kornea atau lensa gitu ya, seperti infeksi, cedera mata atau katarak yang bisa menghambat masuk dan fokusnya cahaya dalam mata kita. Kemudian gangguan retina seperti retinopati diabetik gitu ya, atau aplasi retina yang bisa mengganggu kemampuan retina menangkap cahaya, pendengar. Kemudian gangguan saraf optik ya, misalnya gangguan glaukoma dan juga neuritis optik yang bisa menghambat pengiriman informasi visual ke otak kita. Kemudian gangguan pada otak seperti stroke, cedera kepala atau tumor pada area tertentu yang bisa mengganggu pengolahan informasi visual maupun struktur mata tanpa normal gitu ya. Dan menjaga kesehatan mata ini tuh bisa membantu mempertahankan proses melihat agar tetap optimal. Jadi pemeriksaan mata secara berkala, pendengar, menggunakan pencahayaan yang cukup saat membaca serta membatasi waktu menatap layar ini bisa menjadi bagian dari kebiasaan untuk kita menjaga kesehatan mata kita ya. Oke, untuk Anda semua di Sonar ini di program Spesial Pro 1 di Manado Pagi hari ini cukup dulu, dan nanti akan ada Manado Siang nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda, pendengar, sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan terus nantikan program-program Spesial Pro 1 karena ada banyak program acara spesial yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya juga di kesempatan hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya, dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan terus dengarkan Pro 1, karena Pro 1 akan hadir untuk Anda sampai malam nanti.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, bisa tanpamu, demikian ada Afgan. Kembali sudah melengkapi akhir pekan Anda ya, di kesempatan hari ini. Sabtu 12 September 2026, senang bahagia sekali saya Mike ya, kembali bisa menyapa Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda siang ini? Walaupun cuaca sampai hari ini ya, kemarau panjang yang masih tetap terasa ya. Yang pasti semoga berusaha itu boleh ya mendinginkan suasana Anda ya. Sambil melaju dengan aktivitas ataupun sambil menikmati akhir pekan dengan keluarga tercinta. Mungkin hari ini juga ada rencana untuk berakhir pekan di mana gitu ya. Mau jalan-jalan mungkin ya, atau di rumah aja. Ya, semoga kebahagiaan Anda tetap menjadi milik Anda. Iya, dan serangkaian musik informasi spesial siap melengkapi ruang dengar Anda lagi ya, sampai di pukul 12 nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Dan di radio, ya demikian ada Nina, Tamam dan Andin ya, kembali sudah hadir lagi melengkapi siang Anda. Nah, pendengar, ngomong-ngomong soal radio nih ya. Radio kan itu seperti kita ketahui bersama sebuah media komunikasi untuk kita dengarkan ataupun untuk kita dapatkan informasi ya. Jadi radio itu media untuk menyampaikan informasi kepada pendengar melalui gelombang suara ya, dan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Dan perkembangannya ya membawa radio memasuki era digital, termasuk melalui digital audio broadcasting dan radio berbasis internet. Dari perangkat sederhana hingga teknologi yang semakin canggih, radio terus mengikuti perubahan ya dalam komunikasi, dan perubahan itu kemudian menghadirkan sistem analog dan digital ya, dengan karakteristik berbeda dalam proses komunikasi. Mungkin Anda pernah dengar ya, radio analog dan radio digital. Nah, radio analog itu bekerja dengan mentransmisikan suara dari bentuk gelombang elektromagnetik ya, melalui sistem komunikasi radio. Dan teknologi ini dikenal lebih sederhana sehingga mudah dioperasikan, tidak butuh investasi perangkat yang terlalu mahal. Sementara radio rig analog juga mengirimkan suara sebagai gelombang frekuensi secara berkelanjutan ya. Dan berbeda ya dengan radio analog, kalau radio digital itu mengubah suara menjadi sinyal digital berupa kode biner sebelum dikirimkan kepada penerimanya. Dan sinyal tersebut kemudian didekodekan kembali sehingga bisa menghasilkan suara yang bisa didengar pengguna secara utuh. Jadi perbedaan cara kerjanya mempengaruhi kualitas suara yang diterima selama proses komunikasi berlangsung dalam penggunaannya. Ya, kalau radio analog itu cenderung menghasilkan suara alami, sementara radio digital menawarkan suara lebih jernih dan lebih stabil.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari hati ya, demikian ada BCL sudah kembali melengkapi lagi siang Anda. Sebelum kita lanjutkan Manado Siang ya pendengar, masih dengan serangkaian musik informasi. Saya coba berbagi dulu sedikit informasi lagi untuk Anda ini. Ya, Anda mungkin sering mendengar ya, ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 ya. Ada ya Voi ya. Nah, pendengar, Pro 3 itu kanal RRI yang fokus ya dengan informasi dan berita nasional.

pada tahun akhir 2026 ya. Dengan pembentukan pusat pemberitaan LPPR RI, unit tersebut didirikan untuk memperkuat pengelolaan berita akhirnya serta menghadirkan satuan kerja pemberitaan yang lebih terintegrasi. Dan pusat pemberitaan punya peran penting ya mendukung produksi konten Pro3. Ya, informasi dari berbagai wilayah dikumpulkan, diproses dan disiarkan melalui jaringan berita nasional. Kemudian Pro3 dikenal dengan identitasnya jaringan berita nasional. Kanal ini menyediakan berita dari berbagai bidang, ya, baik ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, serta peristiwa kebencanaan. Dan Pro3 juga mengudara seharian penuh, 24 jam ya, selain berita, menyajikan dialog interaktif yang tentu memberikan kesempatan juga untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi, ya, memberikan masukan, saran, ya, dalam dialog tersebut. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, layanan Pro3 tidak lagi bergantung pada radio konvensional. Jadi pendengar bisa akses siarannya melalui layanan streaming dan berbagai kanal digital yang disediakan oleh RRI. Jadi RRI membantu membangun ekosistem pemberitaan berbasis multimedia melalui website rri.co.id, ya, informasi yang sebelumnya hanya didengar di radio kini bisa berbentuk teks, audio, foto, bahkan video. Jadi dari sejarah Pro3 ini menunjukkan bahwa upaya RRI mempertahankan peran radio sebagai sumber informasi publik dan Pro3 pun terus berkembang menjadi kanal berita yang menghubungkan pusat, daerah, masyarakat melalui radio serta platform digital. Oke, sudah tepat pukul 11 siang, kita lanjutkan ya kebersamaan untuk menuju siang hari ini. Serangkaian musik-musik informasi spesial terus hadir sampai di jam 12 nanti. Sembari kita menantikan untuk bergabung dengan jaringan berita nasional Pro3 untuk Anda simak berbagai rangkuman informasi dari dunia olahraga.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
2: Ayo, berapa?
3: 1.
2: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
3: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
2: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

Ya baik, berikan masih tetap bersama kami ya di Manado Siang hari ini untuk sajian musik dan informasi spesial yang terus saya hadirkan untuk melengkapi siang Anda. Demikian ada jazz band ya dengan Bersamamu. Ya semoga Bersama Pro 1 juga siap ya untuk terus ya melewatkan siang Anda. Baik dengan aktivitas atau mungkin lagi siap-siap untuk makan siang ini ya. Oke, saya coba hadirkan dulu informasi kali ini dari dunia olahraga ya pendengar. Di mana persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dilakukan dan ITDC ya, Injourney Tourism Development Corporation mengatakan bahwa kesiapan ajang tersebut sudah mencapai 80%. Dan diketahui MotoGP Mandalika 2026 ini akan berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober nanti di NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Dan ya, ITDC melakukan renovasi menambah fasilitas untuk MotoGP 2026. Fasilitas itu mencakup storage, race control, kemudian pembangunan camping ground. Dan pembalap MotoGP diperkirakan tiba H-7 ya, balapan H-3. Mereka akan mengikuti Rider Spirit di Mataram bersama pembalap MotoGP dan Moto3 ya. Ya, pembalap Moto2 dan Moto3. Dan MotoGP Mandalika 2026 semakin menarik ya, apalagi dengan kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama, keduanya akan tampil di kelas Moto2 dan Moto3.

0: kancing bajuku lepas.
1: Ya udah, ini pakai peniti dulu.
2: Eh, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan ya peniti itu ada?
1: Peniti sudah dikenal sejak lama tahu. Peniti modern dipatenkan oleh Walter Hahn di Amerika Serikat di tahun 1849.
2: Terus, dulu peniti dipakai untuk apa aja?
1: Ya tentu, untuk menahan dan menyatukan kain atau pakaian yang terlepas. Jadi fungsinya memang untuk membantu mengamankan pakaian.
2: Oh, kalau sekarang?
1: Ya, sekarang masih sering dipakai lah. Misalnya untuk kancing yang lepas, menahan kain, atau memperbaiki pakaian sementara.
2: Berarti dari dulu sampai sekarang, peniti banyak juga ya kegunaannya?
1: Iya, walaupun bentuknya sederhana dan kecil, tapi benda ini mudah untuk digunakan.
2: Wah, ternyata peniti punya sejarah yang panjang ya.
1: Iya, tapi ingat, ujungnya tajam. Jadi gunakan dengan hati-hati.
2: Oke, sekarang kancing bajuku udah aman. Terima kasih peniti.
3: Kami dari
4: Kepo,
3: kalangan elit,
4: pencari obrolan. Chris, switch dong. Aku pengen istirahat nih.
5: Iya, iya bro, tunggu bentar.
6: Chris, cepet sana, udah mau mulai matchnya.
7: Kamu lagi urusin apa sih dari tadi?
5: Aduh, bentar, tunggu, aglet sepatu aku nyangkut.
7: Hah, aglet?
5: Ini loh, plastik kecil yang ada di ujung tali sepatu.
7: Oh, itu aglet namanya.
5: Jadi, zaman dulu sebelum ada kancing, aglet ini dipakai di ujung pita buat kencengin baju. Tapi sekarang dipakai buat tali sepatu. Udah pada tahu kan sekarang?
8: Oh, gitu toh.
5: Chris!
6: Udah, buruan sana. Si Resta udah manggil dari tadi.
5: Iya, udah bro. Sorry, lama.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kira-kira kemana Anda akan bermuara hari ini ya? Terserah. Yang penting cocok sesuai dengan keinginan Anda ya. Oke, Rizky Febian demikian berkolaborasi dengan Mahli ini ya. Dengan bermuara. Saya coba hadirkan lagi informasi dari dunia olahraga. Kali ini pendengar, dari Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari, mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo, di mana perhatian presiden yang diberikan kepada kontingen Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ya, dan presiden ya, perhatian presiden menjadi kebanggaan bagi seluruh kontingen Indonesia. Dan perhatian presiden ini diberikan di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Dan karena itu Okto menyebutkan presiden tetap menyempatkan diri ya melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games. Dan selain presiden, Okto juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga ya. Dalam hari ini mengapresiasi Erick Thohir serta jajaran Save the Mission kontingen Indonesia. Ya, karena menurutnya dukungan berbagai pihak memang menjadi bagian penting dalam perjuangan saat kontingen Indonesia. Ya, karena itu Okto juga berharap ya perhatian tersebut bisa memperkuat semangat para atlet dalam menghadapi Asian Games ya yang dijadwalkan akan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 dan Indonesia diketahui mengirimkan sekitar 430 atlet yang turun di 35 cabang olahraga. Sementara pendengar, dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Ya, karena menurut Menpora bahwa olahraga itu harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara, ya. Bukan beban negara. Ya, karena itu Erick mengatakan pemerintah kini mengupayakan membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, dan intervensi ya dilakukan dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat ya dalam pembangunan olahraga secara menyeluruh. Erick mengatakan potensi ekonomi dan industri olahraga dan sport tourism sangat besar kalau dikelola secara terintegrasi. Pemerintah saat ini masih mengumpulkan data juga untuk menghitung dampak dari ekonomi dan investasi dari sektor olahraga secara akurat, ya. Dan penghitungan tersebut tentu butuh keterbukaan data dari seluruh pihak agar bisa disatukan dalam satu basis data. Karena itu Erick menegaskan pengembangan di industri olahraga juga harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha, ya. Dan karena itu Kemenpora tidak ingin mengambil keuntungan dari akses masyarakat terhadap berbagai layanan olahraga yang dikembangkan oleh pemerintah. Dan melalui Indonesia Sport Summit ya, Kemenpora juga mulai memperkenalkan Sport Indonesia sebagai agregator ya berbagai informasi olahraga dan platform tersebut diarahkan juga untuk mempertemukan potensi sport industri dan sport tourism dengan berbagai fasilitas serta event olahraga Indonesia. Untuk selengkapnya rangkuman informasi olahraga bisa Anda simak ya lewat penyampaian dinamika olahraga tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Psiko, artinya mental dan emosi dalam pikiran kita. Kalau dia terganggu, akan mempengaruhi neuro atau keseimbangan syaraf dan otak. Kalau keseimbangan syaraf dan otak neuro turun, maka dia akan mengganggu keseimbangan endorfino, yaitu kelenjar dan hormon. Kalau kelenjar dan hormon terganggu, maka imun atau daya tahan tubuh juga akan menurun. Kaitan ini memang sudah dianggap seperti mata rantai yang saling berkesinambungan. Jadi, jika kesehatan mental kita tidak terjaga, meskipun kita sudah melakukan tindakan lain seperti mencuci tangan dan menjaga jarak, daya tahan tubuh kita masih bisa menurun. Dan itu beresiko. Mensana in corpore sano, jiwa yang sehat di dalam tubuh yang kuat.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, baik pendengar, dan satu lagu terakhir dari BCL, Bunga Citra Lestari, Jangan Gila ya. Tuntaskan kebersamaan kita untuk Manado Siang sesi pertama. Nanti setelah dinamika olahraga tepat di pukul 12 nanti, saya akan lanjutkan untuk Manado Siang sesi kedua.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.

Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park. Dini hari tadi, Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroy Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan

0: dengan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

kita beralih ke arena basket, pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib.

0: Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik

Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.

0: Indonesia yang kini bernama Super League.
1: Sudah 6 tahun dan berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, jadi dari untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton itu cukup banyak dan

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, teka. Gubrak! Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, nggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya,

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kembali, selamat siang untuk Anda ya. Beberapa lagu sudah saya hadirkan ya, melengkapi siang Anda. Kita lanjutkan Manado Siang usai penyampaian dinamika olahraga tadi tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah bersama Central Pro 3, dan ada Anji tadi dengan Orang Yang Berbeda ya, sudah hadir menemani Anda yang mungkin lagi makan siang ya, atau mungkin siang ini lagi terjebak bingung nih mau makan siang di mana enaknya nih. Oke, baik. Semoga Anda bisa menemukan satu tempat kuliner yang bisa memuaskan dahaga Anda. Oke, ada Nuka, Satu Hari Bersamamu. Saya tuntaskan kebersamaan kita. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan serangkaian lagu-lagu pilihan Manca Negara.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi.

0: Konstitusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman. Dari era radio perjuangan ke era pembangunan. Dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri. Puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, demikian ya lagu dari Ace of Base ya dengan All That She Wants ya. Kalau Anda yang hobi ngelantai ya, pasti ingat lagu ini yang pernah populer di era tahun 90-an. Disco ya. Oke, baik pendengar, melengkapi siang Anda, saya sudah siapkan serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara spesial lagi ya, hadir sampai di pukul 2 siang atau pukul 14 ya. Menemani aktivitas Anda, menemani akhir pekan Anda. Ya, Anda yang sudah selesai makan siang, mungkin sementara melaju dengan aktivitas ya untuk ini, siang ini. Tetap semangat buat semuanya. Nah, pendengar, saya coba berbagi dulu informasi untuk Anda ketahui ya. Mungkin Anda juga sering dengar sih terkait dengan Mars RRI ya. Di mana pendengar, RRI kemarin kan 11 September genap usia 81 tahun ya. Dengan semboyan sekali di udara tetap di udara mencerminkan komitmen RRI terus hadir melayani masyarakat. Nah, Anda mungkin ya pernah mendengar Mars RRI ya, memuat nilai Pancasila dan Tri Prasetya sebagai bagian dari semangat pengabdian para insan RRI. Dan RRI punya sejarah panjang memang ya, itu erat kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat Indonesia. Dan sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkembang mengikuti perkembangan zaman sambil mempertahankan identitas sebagai media pelayanan publik. Dan RRI juga punya sejumlah fakta menarik dalam perjalanan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Ya. Dan 5 fakta yang menunjukkan perjalanan RRI dari radio perjuangan hingga menjadi media publik era modern. Yang pertama, RRI menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Kemudian satu-satunya radio dengan nama negara dan punya semboyan yang melekat hingga sekarang, sekali di udara tetap di udara. Ya, jaringan RRI menjangkau wilayah perbatasan hingga mancanegara dan ya memiliki pegawai yang berstatus ASN ya. Dan berbagai fakta tersebut tentu memperlihatkan perjalanan RRI tidak hanya berkaitan dengan sejarah Radio Indonesia, tapi juga RRI beradaptasi menghadapi perubahan teknologi, pola konsumsi informasi masyarakat sambil mempertahankan perannya sebagai media publik nasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intretan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Baik pendengar, sambil terus menikmati lagu-lagu spesial mancanegara di siang hari ini ya, saya coba hadirkan dulu informasi lagi untuk Anda. Kali ini nih pendengar, dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengumumkan bahwa masyarakat bisa berperan mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial secara transparan. Ya, dan masyarakat diberikan kesempatan melaporkan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial melalui pelaporan di portal digital Bansos yang sudah disediakan. Dan pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional untuk mempercepat transformasi digital program bantuan sosial.
1: Ladies and gentlemen, our feature act tonight.
2: Stop!
3: The first thing you have to do is get that voice in shape. Now,

0: Mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya yel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Hey, Kingliner, dengan berakhirnya The Classic ya, I'm Gonna Lose You akhirnya tuntaskan kebersamaan kita siang ini. Ya, sembari kita menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Sabtu 12 September 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar Warta Berita Daerah, siang ini saya awali dengan informasi Disperindak Talaut memastikan ketersediaan bahan pokok di Talaut masih aman.
1: Ketersediaan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kepulauan Talaut masih dalam kondisi aman, meski terjadi kenaikan harga pada komoditas cabai. Kepala Dinas Penusian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Talaut Bijema Buat mengatakan, pihaknya terus memantau ketersediaan perkembangan harga bahan pokok di sejumlah pasar. Menurutnya, kenaikan harga cabai menjadi salah satu komoditas yang mengalami perubahan harga. Namun secara umum, kebutuhan bahan pokok masyarakat masih tersedia dan mencukupi.
2: Biasa.
3: Harso, iya. Itu naik memang dari masuk sana, di sana. Masuk. Jadi di sini kita menyelesaikan,
2: iya.
3: Bu ya.
2: Tapi untuk pelayanan konsumsi masyarakat masih terjadi.
3: Iya, kebutuhan stok juga masih boleh itu.
1: Mabuat menegaskan pemantauan pasar akan terus dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga maupun gangguan pasokan terutama di tengah kondisi musim kemarau. Masyarakat imbau tetap berbelanja sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang dapat memicu kelangkaan maupun kenaikan harga. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Petani sawah dan ladang di Desa Tempok, Kecamatan Tompaso, gagal panen akibat pompa air tidak berfungsi karena kesulitan membeli solar.
4: Fenomena alam El Nino, panas berkepanjangan telah mengakibatkan 30 hektar ladang perkebunan dan 15 hektar sawah di Desa Tempok, Kecamatan Tompaso, Minasa mengering, pecah-pecah serta petani gagal panen. Ini disampaikan oleh hukum tua Panu Sumilat. Lebih lanjut, Sumilat kepada RRI mengatakan salah satu faktor petani gagal panen dikarenakan pompa air yang akan mendistribusikan air ke ladang dan persawahan tidak berfungsi maksimal karena sulitnya mendapatkan pembelian BBM jenis solar di pom bensin. Dengan alasan pom bensin tidak bisa layani jika tidak ada surat pengantar dari dinas terkait.
5: Yang satu sekarang yang aktif karena dia Tata Surya ya, tenaga matahari. Tapi yang satu itu menggunakan manual solar. Sementara pembelian solar ini agak sulit sekarang. Dia harus ada izin. Karena sekarang ke Pertamina pembeliannya itu di pompa bensin itu mesti ada izin.
4: Hal yang sama juga dikatakan Bapak Maksi Panto, petani sawah Desa Tempok, Tompaso, di musim kemarau panas berkepanjangan ini telah membuat dia gagal panen. Dan lebih memprihatinkan lagi menurut Bapak Maksi Panto, pompa air tenaga solar yang biasa mengairi sawah dan ladang perkebunan tidak berfungsi maksimal dikarenakan sulitnya membeli BBM jenis solar di pom bensin.
6: 2,5 bulan semua keluar, mari itu kering.
3: Jadi sekarang mbak usaha apa?
6: Tidak ada usaha.
3: Tidak buat tanam lain?
6: Tidak ada.
3: Rica tomat?
4: Untuk diketahui, sawah milik Pak Max Panto sebelum adanya kemarau panjang ini setiap panen menghasilkan padi gabah kering 20 karung. Dari Minasa, Jeff Asik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Brigjen Polisi Yudo Hermanto tiba di Manado.
7: Kapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto bersama istri Ketua Bayangkari Daerah Sulawesi Utara Nyonya Sinta Yudo Hermanto tiba di Manado Selasa 8 September 2026. Kapolda Sulut bersama rombongan menggunakan pesawat Garuda Indonesia tiba dengan selamat di gedung VVIP Bandara Samratulangi Manado. Kedatangan Kapolda disambut Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Sulawesi Utara termasuk anggota DPRD Sulawesi Utara. Wakapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi

0: Awi Setiono, para pejabat utama PJU Polda Sulawesi Utara serta jajaran Kapolres Kapolresta Sulawesi Utara turut menyambut kedatangan Kapolda bersama ibu dan rombongan. Usai pertemuan sejenak di VVIP, Kapolda Sulut Brigjen Polisi Yudo Hermanto menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan jajaran Polda Sulut yang sudah menyambut di Bandar Udara Samratulangi.
1: Saya mengucapkan terima kasih sambutan yang luar biasa dari Pak Gubernur bersama dengan Forkopimda dan kemudian juga Forkopimda plus ya, ada Pak Dan Landuk dan seluruh stakeholder yang ada. Pak Kapolda, PJU Kapolda, tentunya saya sangat berharap hubungan bantuannya, kerjasamanya untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Utara ini seperti yang menjadi dambaan daripada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Intinya saya mau ucapkan terima kasih dan senantiasa mohon dukungan supporting dari seluruh stakeholder yang ada.
0: Prosesi penyambutan berlangsung hangat, meriah dan penuh kekeluargaan. Kehadiran Kapolda Sulut yang baru semakin memperkuat sinergi antara Polri, TNI dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara. Meiki Kodowati melaporkan.
2: Unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara menggagalkan 16 batang emas yang dibawa melalui Bandar Udara Samratulangi serta pemilik senjata api rakitan.
0: Tim unit reaksi cepat URC di Treskrim Polda Sulawesi Utara mengamankan seorang pria berinisial OH yang diduga memiliki senjata api rakitan. OH diketahui berasal dari Serui, Provinsi Papua, dan keseharian berprofesi sebagai guru honorer. Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan sebuah pistol rakitan beserta 7 butir peluru aktif dan 1 selongsong yang diduga sudah digunakan sebelumnya. Hal ini dikatakan Ibda Andros Hinur, Wakatim URC Polda Sulawesi Utara. Dia mengatakan OH saat ini telah diamankan bersama barang bukti untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara.
3: Jadi untuk senpi rakitan ilegal itu pada kemarin kami mendapat informasi dari Direktorat Narkoba. Selesai itu kami kolaborasi. Nah, yang diamankan adalah senjata api rakitan. Modenya itu single shot, jadi dia cuma satu peluru, satu kali tembak. Itu dengan 7 butir peluru aktif dan 1 selongsong yang mungkin sudah dipakai.
0: OH dijerat dengan pasal 306 KUHP tahun 2023 tentang tindak pidana kepemilikan senjata api. Sementara itu, tim unit reaksi cepat URC Polda Sulawesi Utara telah mengamankan 16 batangan emas seberat 16 kg. Di Bandar Udara Samratulangi Manado yang akan dibawa ke luar negeri bersama 2 orang warga negara Tiongkok. Barang bukti sudah diamankan dan pelaku telah ditahan guna mempertanggungjawab perbuatan mereka. Direktur Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Suryadi membenarkan penangkapan tersebut.
4: Kita mengamankan 2 WNA berikut barang bukti 16 keping emas yang diduga adalah emas ilegal dalam perolehannya, kemudian ada beberapa alat komunikasi, HP 52, kemudian sejumlah uang, paspor dan identitas serta tiket boarding. Kami juga bekerjasama dengan pimpinan dari Bea Cukai menunjukkan anggotanya, kemudian dari pimpinan imigrasi Sulut.
0: 2 kasus tersebut masih ditangani penyidik di Treskrim Polda Sulawesi Utara bersama tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara. RRI Manado, Meiki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringat jelang HUT Kabupaten ke-23 tahun, Pemkab Minahasa Utara memfasilitasi pelaksanaan kawin massal.
5: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil menggelar program kawin massal gratis dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Minahasa Utara tahun 2026. Kepala Dinas Dukcapil Minahasa Utara Anita Enok menyebutkan, saat ini sudah dibuka pendaftaran untuk kawin massal gratis yang nantinya akan diselenggarakan pada bulan November 2026.
6: Belum melaksanakan perkawinan, pemberkatan, bahkan pencatatan, mari cok, gratis. tidak dipungut biaya. Pendaftaran dari tanggal 4 September sampai 31 Oktober. Bapak Ibu, om-om, tante-tante, saudara-saudara yang suka perkawinannya disahkan, manjo. Daftar jo, gratis. Sampai konsumsi tong sedia.
5: Adapun persyaratan yang harus dipenuhi peserta diantaranya fotokopi KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, pas foto berpasangan ukuran 4x6, serta dokumen pendukung bagi janda atau duda. Peserta berstatus cerai mati wajib melampirkan akta kematian, sedangkan cerai hidup harus menyertakan akta perceraian.
2: Pendengar, pegiat budaya Jane Waturandang memberikan apresiasi peran RRI di tahun ke-81 sebagai sarana informasi dan kebudayaan.
5: Radio Republik Indonesia RRI tahun 2026 di 11 September merayakan hari ulang tahun ke-81 dengan tema sentral Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Menggunakan bahasa daerah, pegiat budaya Jane Waturandang atau lebih dikenal dengan nama Tanta Min menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi untuk RRI yang menjadi sarana publik, edukasi dan informasi di tengah masyarakat.
7: Tapi ya. Nyaku ina Jane Waturandang, sondol materang u Radio Republik Indonesia, uya untana tonsea mina sa amian. Karya ule osenang samerot RRI ai, ikat utut laku wotoro baterangan ule os tetawan wayaneto. Lale RRI Udit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.
5: Dengan bahasa daerah, Jane Waturandang bersama RRI berkolaborasi menggaungkan pelestarian bahasa daerah yang adalah akar dari identitas budaya dan jati diri yang membentuk kekayaan bangsa. Dirgahayu RRI ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.
2: Rona Budaya Sulawesi Utara yang berlangsung hingga 26 September menampilkan beragam kegiatan seni dan budaya.
8: Rona Budaya Sulawesi Utara tahun 2026 resmi dibuka Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus di Museum Negeri Sulawesi Utara pada Sabtu malam. Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini akan berlangsung hingga 26 September 2026. Dengan menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Yori Romi, mengatakan, Rona Budaya merupakan bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
9: Tanggal 5 sampai tanggal 11 September, kita menampilkan budaya Nusa Utara. Tanggal 12 sampai tanggal 18 September, budaya Minahasa. Tanggal 19 sampai tanggal 26 Desember, budaya Bolaan Mangondo. Tanggal 25 September, budaya Nusantara. Dan tanggal 26 September, penutupan Rona Budaya Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pertama, pagelaran seni dan budaya, workshop kerajinan dan kuliner dari masing-masing daerah, pameran, gelar UMKM, pementasan teater, dan pementasan band lokal.
8: Rona Budaya Sulawesi Utara 2026 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan mengapresiasi kekayaan budaya daerah.
2: Kemarau panjang dalam 3 bulan terakhir membuat warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado kesulitan mendapatkan air bersih.
8: Warga di Kepulauan Bunaken, Kota Manado menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih dalam 2 bulan terakhir. Kondisi ini terjadi akibat kemarau panjang yang membuat hujan tidak turun di wilayah tersebut. Camat Kepulauan Bunaken, Immanuel Mandak, mengatakan, minimnya curah hujan berdampak langsung pada sumber air warga. Sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber air bersih, kini berubah menjadi payau dan terasa asin.
10: Karena kebutuhan air yang ada di wilayah pulau ini biasa terpenuhi lewat mata air yang tersedia di pulau. Tetapi dalam situasi kemarau panjang, sumur-sumur lokal sudah tidak lagi tawar, tetapi lebih terasa asin, payau karena tidak ada air hujan. Sehingga masyarakat banyak mencukupkan kebutuhan air tawarnya dengan mencari air tawar lewat air mineral yang ada di daratan besar.
8: Krisis air bersih ini tidak hanya menyulitkan aktivitas sehari-hari warga, tetapi juga mulai dirasakan sektor pariwisata di Pulau Bunaken. Salah satu pemilik homestay, Glenn Henry, mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih demi memenuhi kebutuhan para wisatawan yang menginap.
11: Keluhan tetap ada, karena mereka yang biasa mandi air tawar tentu kaget dengan air yang payau. Tapi mereka memaklumi situasi. Sebagian besar mereka memaklumi. Dan tahun ini tidak ada komplain untuk tempat wisata ini bahwa airnya berubah.
8: Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah Kota Manado telah menyalurkan bantuan air bersih ke Pulau Bunaken.
2: Pendengar, tidak beroperasinya Bandara Soekarno-Hatta karena erupsi Gunung Anak Krakatau juga berdampak pada penerbangan dari Manado, dari dan ke Manado, dan lapangan Bandara Samratulangi pun ditutup.
12: Erupsi Gunung Anak Krakatau, GAK, berdampak terhadap operasional penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Samratulangi, Samrat, Manado sejak minggu kemarin hingga Senin hari ini. Sejumlah penerbangan rute Jakarta, CKG, Manado, MDC, dan sebaliknya tercatat mengalami pembatalan. General Manager Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Samratulangi, Radityo Ari Purwoko, mengatakan kondisi terminal bandara tetap kondusif meskipun terjadi pembatalan sejumlah penerbangan.
13: Jadi dengan adanya sebaran abu vulkanik akibat erupsi Anak Gunung Krakatau sehingga terjadi plus di Bandara Soekarno-Hatta yang ini berdampak terhadap penerbangan dari Cengkareng menuju Manado. Jadi sampai dengan saat ini dari 13 penerbangan hanya satu penerbangan yaitu Citilink yang sudah mendarat, sementara 12 lainnya yaitu 12 datang dan 12 berangkat dari Manado Cengkareng akhirnya melakukan cancel oleh airline. Dan airline saat ini sedang melakukan refund dan juga reschedule yang diminta oleh Nepal, dan alhamdulillah di Bandara Samratulangi berjalan dengan kondusif, baik dan lancar.
12: Sementara itu, pengguna jasa diimbau terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan, termasuk perubahan jadwal, pembatalan maupun mekanisme rescheduling maupun refund. Sementara itu, dari keterangan tertulis yang diterima RRI hari ini, 4 bandara terdampak abu vulkanik Anak Krakatau, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, serta Bandara Raden Inten 2 Lampung ditetapkan masih ditutup sementara. Pada 7 September, estimasi hingga pukul 18.00 WIB demi keselamatan penerbangan sesuai dengan notam dari Airnav Indonesia.
2: Pendengar, menyikapi tingginya harga cabai, Pemprov Sulawesi Utara akan mendatangkan dari Jawa Timur.
12: Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar pada Senin kemarin, Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus menginstruksikan jajaran pemerintah daerah bergerak cepat menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengendalikan harga cabai di pasaran. Gubernur Yuli Silvanus meminta perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten kota, serta pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi untuk memastikan produksi, stok, dan distribusi cabai tetap terjaga. Kepada wartawan, Gubernur menegaskan untuk menjaga stabilitas harga cabai di pasaran. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mendatangkan cabai dari Pulau Jawa, khususnya dari Jawa Timur.
14: Kita saat ini memang masuk di 10 besar teratas untuk inflasi, salah satunya adalah cabai. Cabai kita sudah lakukan upaya, ya. Dalam waktu dekat akan datang kurang lebih 3 ton, ya, kita ambil dari Jawa Timur dengan harga sangat murah sekali, dan itu untuk menetralkan di kondisi hari ini cabai di harga 150.000 ini sudah kelewatan memang. Ya, saya titip untuk para pengusaha-pengusaha yang di bidang cabai ini sedikitlah tahan diri, ya. dan masyarakat jangan terlalu butuh-butuh amat lah, kalau sudah nggak ada jangan terlalu juga dipaksakan.
12: Dalam rakor tersebut, selain membahas harga cabai, Pemprov Sulut mulai memperkuat kewaspadaan terhadap dampak perubahan cuaca dan potensi El Nino terhadap sektor pangan. Fenomena tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan air, pola tanam, produktivitas pertanian, hingga kelancaran pasokan komoditas pangan. Seperti diketahui, harga cabai di pasaran pada kisaran Rp150.000 hingga Rp200.000.
2: Basarnas Sulawesi Utara bersama Dinas Pariwisata Sulut ya meningkatkan aspek keselamatan lokasi wisata dengan menggelar pelatihan pertolongan di air atau water rescue.
15: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Sulawesi Utara bersama Dinas Pariwisata Sulawesi Utara tingkatkan aspek keselamatan lokasi wisata dengan menggelar pelatihan pertolongan di air water rescue. Kepala Basarnas Sulut George Mercy Randang mengatakan, jaminan keamanan dan keselamatan merupakan elemen krusial dalam mendukung ekosistem pariwisata daerah.
16: Sehubungan dengan peningkatan kapasitas bagi tentunya pengelola-pengelola destinasi wisata terkait dengan rasa aman, rasa nyaman. Oleh karena itu, sehubungan dengan kerjasama tersebut mengangkat bagaimana peningkatan kapasitas kepada pengelola wisata. Apabila terjadi hal-hal darurat, harapan kami tentunya dari pemerintahan dan dari Basarnas tentunya bisa memberikan penyelamatan awal atau penanganan darurat awal agar tentunya tidak berdampak lebih besar lagi.
15: Basarnas Sulut menargetkan perluasan kerjasama ini secara berkelanjutan lewat peningkatan kapasitas SDM serta koordinasi intensif bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan industri pariwisata.
2: Kepolisian Resort Kota Tomohon memastikan perayaan pengucapan syukur Kota Tomohon akan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
15: Kepolisian Resort Kota Tomohon memastikan perayaan pengucapan syukur Kota Tomohon yang akan berlangsung pada Minggu 13 September 2026 mendatang berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo mengatakan pihaknya akan menggelar apel kesiapan personel baik yang ada di Polres maupun Polsek untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta penumpukan kendaraan selama momen pengucapan syukur di wilayah Kota Tomohon.
17: Kami dari Polres Tomohon itu sudah mempersiapkan personil untuk melaksanakan pengamanan di mana nanti kami awali dengan apel kesiapan personil baik itu yang ada di Polres maupun yang ada di Polsek. Kami akan melaksanakan apel untuk ngecek kesiapan personil dalam pelaksanaan pengamanan. Pengamanan yang kami laksanakan adalah pelaksanaan pengamanan tempat, pelaksanaan kegiatan, masyarakat yang akan melaksanakan ucapan, kemudian kami juga melaksanakan pengamanan terkait dengan arus lalu lintas, pengaturan arus lalu lintas. Jadi kami bekerja sama juga dengan Pemda.
15: Kapolres Tomohon juga mengimbau kepada masyarakat yang akan menggelar acara agar tidak sampai mengganggu ketentraman dan kenyamanan dan saling menjaga keamanan selama berkegiatan.
2: Kantor Sekretariat bersama DPD Apetnas Sri Kandi Jagadesa dan Aslin Mas Sulawesi Utara diresmikan di kawasan Bahu Mall.
18: Dewan Pimpinan Daerah Apetnas Sri Kandi Jagadesa dan Aslin Mas Sulawesi Utara kini telah memiliki kantor sekretariat bersama setelah diresmikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Hendrik Jakob Pati Peilohi pada hari Sabtu pekan lalu. Kajati Sulut Hendrik Jakob Pati Peilohi mengatakan, untuk melahirkan ide-ide yang besar tidak perlu memulai dari tempat-tempat yang besar. Kejati mengungkapkan dibentuknya Apetnas, Sri Kandi Jagadesa dan Aslimas semuanya karena evaluasi.
19: Ini semua karena evaluasi sebenarnya. Apetnas dilahirkan karena evaluasi program, kemudian juga Sri Kandi Jagadesa, kemudian juga Aslin Mas. Dengan bermaksud supaya betul-betul jadi mitra kami kejaksaan seluruh Indonesia di dalam rangka bagaimana supporting kita terhadap program pemerintah, astacita, dan prioritas-prioritas nasional dari program presiden yang kita mulai dari bawah. Sehingga betul-betul semuanya bisa maksimal. Untuk bisa membantu program-program ini dia bisa berlangsung dengan baik. Karena kenapa? Semua program-program itu adalah permasalahan hukum. Apapun semua permasalahan hukum timbul. Nah karena itu kita minta supaya dari jajaran paling bawah itu bisa menjadi satu mata dan telinga bagi kita semua. Dan itulah kita harapkan. Dan saya betul-betul optimis.
18: Sementara itu, Senator DPD RI Dapil Sulut, Stefanus BAN Leo menyampaikan, dengan diresmikannya kantor sekretariat bersama ini, semua kegiatan ketiga organisasi yang berada di bawah naungan Kajati Sulut akan mulai bekerja efektif, mendukung semua program pemerintah, baik pusat maupun daerah.
2: Rangkuman Ikhtisar Berita Sepekan hari ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Wisuda ke-30 Stak Apolos Manado mengangkat tantangan kepemimpinan Kristen di era AI.
20: Ketua Stak Apolos Manado, Dr. Heri Dahlan, mengatakan pelaksanaan wisuda tersebut menjadi momentum penuh syukur atas penyertaan dan anugerah Tuhan dalam perjalanan institusi pendidikan tersebut.
21: Kenapa kami mengambil tema ini? Karena kami menyadari bahwa ini adalah pergumulan bersama, terutama para pemimpin-pemimpin Kristen, gereja dalam menghadapi zaman ini. Kita sudah ada di zaman yang berubah, dan istilah sudah dipakai zaman AI. Itu sebabnya kami dalam melaksanakan pendidikan itu harus memenuhi tridharma pendidikan tinggi. Ada pengajaran pendidikan, ada pengabdian masyarakat, dan ada penelitian. Itu yang dilakukan. Dan para wisudawan telah membuktikan baik program sarjana, program magister, dan program doktor bahwa mereka semua layak untuk wisuda.
20: Wisuda ke-30 Stak Apolos Manado diharapkan dapat melahirkan para pemimpin Kristen yang adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai iman dan panggilan pelayanan dalam menghadapi era kecerdasan buatan.
2: Genbi Sulawesi Utara menggelar Genbi Gas 2026, memperkuat kekeluargaan dan sportivitas.
20: Genbi Sulawesi Utara menggelar kegiatan Genbi Gas 2026 atau Gerakan Adu Sportivitas sebagai salah satu program kerja pengurus wilayah Genbi Sulut periode 2025-2026. Ketua Wilayah Genbi Sulut, Julio Mak, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar komisariat, tetapi juga wadah untuk mempererat rasa kekeluargaan, kebersamaan, semangat, dan nilai sportivitas di antara anggota Genbi.
22: Walaupun kegiatan ini hanya fun-fun, tetapi tidak bisa dipungkiri juga bahwasannya dalam kegiatan nanti adalah rasa-rasa adrenalin rush lah, panas-panas. Tapi itu sudah biasa, kami yakin, di luar nanti tetap berteman, tetap keluarga besar Genbi Sulawesi Utara. Dan kami saling berlomba dengan adil tentunya dan juga sportif.
20: Kegiatan Genbi Gas 2026 juga mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Julio pun berharap seluruh komisariat dapat menunjukkan semangat juang dan sportivitas yang tinggi selama mengikuti setiap pertandingan.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar, aspirasi masyarakat yang terserap melalui reses dewan diteruskan ke Pemkab Minahasa Utara.
23: Bupati Minahasa Utara Jone Ganda menyikapi penyampaian aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses anggota dewan menyebutkan akan mengarah pada kebijakan program pembangunan. Berbagai usulan masyarakat dari segala aspek terutama pembangunan menurut Bupati Jone Ganda tidak boleh berhenti sebatas laporan administrasi saja.
24: Dan tentunya marilah kita terus membangun komunikasi yang terbuka, yang koordinatif, serta kolaboratif untuk membangun kebersamaan bagi kemaslahatan masyarakat dan kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
23: Anggota Dewan melalui perwakilan juru bicara per daerah pemilihan atau dapil telah menyampaikan aspirasi masyarakat, antara lain pembangunan infrastruktur termasuk pemeliharaan jalan. Dari usulan warga tersebut biasanya terkait infrastruktur akan terlihat apakah kewenangan provinsi atau Kabupaten Minahasa Utara.
2: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat siang.

Baik, pendengar, dengan berakhirnya Warta Berita Daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia dengan sekaligus mengakhiri pengulangan saya untuk kesempatan edisi siar hari ini, Sabtu 12 September 2026. Nanti setelah saya ada Priscila yang akan lanjutkan ya untuk Manado sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk atensinya. Selamat siang jelang sore, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok, mulai sekarang biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska, dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.

0: Hai, kamu.
1: Iya, kamu.
0: Udah deh maksain keadaan. Kalau orang tua kita miskin, ngapain coba maksain diri buat sekolah? Apalagi sampai punya mimpi ke perguruan tinggi segala. Udah, stop. Kita itu terlahir dari keluarga miskin. Gak usah terlalu banyak mimpi. Kita itu gak mungkin bisa jadi orang sukses. Karena kalau kita sudah dilahirkan dari keluarga miskin, ya udah kayak aku. Terima nasib aja.
2: Lagian, ngapain kalian capek-capek kerja? Hidup itu dinikmati aja. Cari uang banyak-banyak untuk apa coba? Toh pada akhirnya gak dibawa mati juga.
3: Yoi, lihat aku dong. Selagi ada uang, ya party-party lah. Kapan lagi nikmati hidup? Hidup cuma sekali, hargai dan nikmati. Enjoy!
4: Setuju, gak usah terlalu optimis jalanin hidup. Semua udah ada takdirnya masing-masing kok. Kita udah lahir dari keluarga miskin. Ya udah, terima aja. Nikmati dan bersyukur. Kita udah gak bisa buat apa-apa lagi. Itu udah takdir tahu.
5: Eits, ini nih yang keliru. Hidup kita memang hanya satu kali. Tapi dengan memilih kesempatan hidup lebih baik, gak datang kedua kali loh. Hidup boleh miskin, tapi no mental miskin. Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengubah takdir kita. Asal jangan pesimis, harus optimis.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara. Bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini.

0: proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman. Dari era radio perjuangan ke era pembangunan. Dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama. Hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi. Karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,

0: meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda di kesempatan 100% Indonesia kali ini, menit ke-13 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. 0821-958-3508 kami menunggu Anda yang ingin bergabung meminta lagu-lagu hits Indonesia pastinya. Dengan ucapan-ucapan mungkin juga menyapa sore hari ini saudara, teman, rekan kerja Anda yang mungkin lagi terpisah karena berhubung weekend ya. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Yesila. Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Dika, Vina di Kanaan.
0: Vina di Kanaan. Gimana Vin kemarin? Keramaian.
1: Di rumah saja.
0: Oh, di rumah saja. Kalau hari ini?
1: Adminnya sebentar, admin pemuda remaja.
0: Ibadah pemuda remaja, oke deh.
2: Suara.
0: Berarti Vina harus siap-siap untuk nanti akan ke ibadah pemuda remaja ya.
1: Jam 7. Karena masih ada kesempatan.
0: Masih boleh dorang bilang bobo ciang, Kang Vina.
1: Ya, bobo ciang. Soalnya ngomong mangan, soalnya nomor doa, soalnya personal proses ini.
0: Aduh. Jangan ditiru ya.
1: Ya, jangan ditiru.
0: Don't try this at home. Oke, Vina.
1: Kebiasaan Vina kok itu.
0: Baik.
1: Siang dulu.
0: Nah, hanya menemani Vina yang akan bobok siang nih. Katanya ada lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya, Raisa Tak Berharap Lagi. Yang mana?
1: Yang Tomnya Harap Lagi.
0: Boleh. Silakan tiga orang.
1: Ya, bersama-sama. Masak keselannya tugas, selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi segala keluarga yang ada di sana-sana.
0: Terima kasih.
1: Selamat bermalam, selamat keselannya.
0: Sama-sama, Vina.

0: apa hasil keluarga yang terdengarnya. Pakai dengan nyaman, salam sehat juga bersama keluarga. Tetap bersilah, terima kasih. Selamat sore.
1: Terima kasih kembali, Vina. Sore baik. Ada persiapan nanti bobok siang katanya supaya nanti ke ibadah malamnya tidak ngantuk saat ibadah. Ada yang bangunnya setelah doa tutup, wah parah sih. Vina, terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk di 100% Indonesia. Hari Minggu, apa yang sedang Anda kerjakan pendengar? Seserukah hari-hari kemarin? Hari Minggu, hari Sabtu. Maksudnya hari Minggu besok. Aduh, ngeles aja deh Pris ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama kami di kemeriahan 81 tahun Radio Republik Indonesia. Walaupun dengan perayaan yang sederhana begitu ya, tapi tetap seru, tetap meriah, tanpa mengurangi arti dari suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur itu sendiri. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak Boltara.
1: Dari siapa di mana?
2: Dengan anak bangsa, Bung Benijo di Boltara.
1: Benijo Boltara, gimana kabar hari Sabtunya Bung Benijo? Ada agenda apa kira-kira hari ini?
2: Gimana, Pris?
1: Gimana kabar hari Sabtunya? Kira-kira ada agenda apa hari ini?
2: Ada sehat-sehat walafiat
1: ini. Syukurlah, alhamdulillah ya. Nanti mau ada apa mungkin atau di rumah saja?
2: Malam Minggu yang pasti dong. Ada pining sebentar malam Minggu biasa.
1: Ngafe lagi ya. Live music ya, dulu dong. Oke deh, Bung Benijo, silakan kita ke lagu. Ada Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Selanjutnya juga ada dari Mawar De Jong dengan judul lagunya Tinggal.
2: Coba apa? Roni Parulian, apa itu Tak Ada Ujungnya?
1: Iya, Tak Ada Ujungnya, Mawar De Jong, Tinggal.
2: Oh itu dia, mau dengar tuh, yang Tak Ada Ujung itu.
1: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang.
2: Oke deh, tentunya bersama-sama Priscila Balewian juga. Tetap semangat, tetap berkati. Salam untuk keluarga, salam sehat. Happy weekend ya bersama keluarga.
1: Thank you.
2: Tiga orang spesial sore hari ini yang pasti. Ada siapa ya? Ada Ibu Haryati di Bunaken. Terus ada Ibu Fatmawati di Kota Digital Bitung. Dan yang terakhir ada Pak Bus di Jeju, Korea Selatan. Itu juga, terima kasih, Mas Sore.
1: Terima kasih, selamat sore kembali. Anak bangsa katanya ini ya. Bung Benijo dari Wamangundo Utara atau Boltara. Lancar semua apapun pendengar yang menjadi agenda Anda hari ini. Walaupun di weekend Anda harus tetap sibuk, tetap produktif ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada yang lebih menyenangkan begitu ketika setiap rencana Anda ini selesai dengan baik pastinya. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami juga. Saya menyapa yang sedang dalam perjalanan mungkin di kesempatan sore hari ini. Apakah sepanas yang kemarin? Sudah agak sore ya. Ada juga informasi-informasi mungkin yang Anda lihat. Anda bisa berikan juga pendengar informasi terkini dari seputaran sekitar Anda, kejadian peristiwa penting mungkin. Anda bisa ke WhatsApp 0821-9583-5080 agar bisa kami informasikan ke pendengar yang lain yang mungkin akan melewati rute tersebut. Katakanlah seperti informasi lalu lintas atau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, Anda bisa informasikan ke kami. Alangkah lebih baik lagi pendengar kalau disertakan dengan bukti foto atau video ya. Terima kasih untuk Anda yang masih di 100% Indonesia. Raisa akan menemani Anda kali ini dengan Tak Berharap Lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Tahukah Anda, eyeshadow atau produk mata ternyata telah digunakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa Mesir kuno. Saat itu, pria dan wanita menghias kelopak mata mereka menggunakan bubuk dari mineral alami. Warna hijau berasal dari malasit, sedangkan warna hitam dibuat dari galena yang diolah menjadi kohl. Bagi masyarakat Mesir kuno, riasan mata bukan hanya untuk mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi simbol status sosial, bagian dari tradisi keagamaan, dan dipercaya membantu melindungi mata dari silau matahari serta debu gurun. Sejumlah penelitian modern juga menunjukkan bahwa beberapa bahan pada riasan mata tradisional kemungkinan memiliki sifat antimikroba yang bisa membantu mengurangi resiko infeksi mata. Seiring waktu, penggunaan eyeshadow menyebar ke berbagai peradaban dan terus berkembang mengikuti tren teknologi serta inovasi di dunia kosmetik. Kini, eyeshadow hadir dalam berbagai pilihan warna dan tekstur untuk mempertegas riasan mata, sekaligus menjadi sarana mengekspresikan gaya dan kreativitas. Dari mineral alami di Mesir kuno hingga kosmetik modern saat ini, eyeshadow membuktikan bahwa sebuah produk kecantikan dapat menyimpan sejarah panjang tentang budaya, seni, dan perkembangan peradaban manusia.
1: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini, mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong, akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja, ayo. Usaha apa aja, ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Yah Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: 94,5 FM Pro 1 dari Manado, ada Mawar Duyung dengan judul lagunya Tinggal. Sudah menemani kita ke menit 34 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah di 100% Indonesia. 082195835080, sekali lagi 082195835080. Sambungan telepon akan saya sapa. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Hai, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Siapa di mana?
1: Dengan Ferdi Cliff yang ada di Minsel.
0: Bung Ferdi Cliff di Minsel. Lagi di acara kayaknya, itu rame banget deh Bung
1: Nggak
0: Cliff.
1: Enggak, dekat pengumpulan dana kan.
0: Ada pengumpulan dana di sana.
1: Ya,
0: oke.
1: Gitu loh.
0: Lancar. Jadi acaranya itu hari ini Bung Cliff?
1: Boleh diulang gimana?
0: Jadi acaranya hari ini itu saja?
1: Bukan, ini kantin ini sebulan. Makanya ini memang ya risiko dekat apa tuh?
0: Okay.
1: Rumah kan dekat, menjelaskan dekat perempatan. Jadi ketika ada kegiatan setiap 5 dominasi gereja itu kan berganti-gantian begitu. Jadi seorang memang jadilah. Jadi palingnya mesti setebal.
0: Jadi rumah-rumah yang dekat terkena dampaknya gitu ya?
1: Ya dampak, betul.
0: Keramaian
1: tapi tetap lalego gitu.
0: Oke, jadi Bung Cliff hari ini mau kemana rencananya?
1: Aduh, cuma di rumah kita.
0: Mana?
1: Mau nongki-nongki ada doi kasihan kita. Di rumah saja.
0: Saya juga hari ini kerja dan di rumah saja.
1: Betul.
0: Bung Cliff, silakan lagunya. Kali ini ada dari Keisha Lefronka featuring Nyoman Paul dengan Musaja. Ada juga dari Feby Putri, Indah Apa Adanya.
1: Aduh, itu aja yang pertama aja.
0: Boleh. Untuk siapa langsung? Silakan tiga orang.
1: Oke, tadi salam pertama buat Priscila yang lagi cantik di sore hari ini sampai jam 8. Semangat terus, diberkati dan teruslah mengudara untuk Indonesia.
0: Siap, terima kasih.
1: Tiga spesial sabar atau tang. Oh, kita mau sama-sama aja. Jadi pendengar-pendengar saja di mana saja berada, dari ujung ke ujung. Pokoknya yang lagi monitor kan toh. Jadi yang lagi stasiun di Trosat RRI Manado, semoga tetap sehat dan tetap menjaga kesehatan. Karena seorang masih menghadapi di musim El Nino, kemarau yang sangat panjang. Tapi kita tetap jaga kesehatan, yaitu rajin minum air putih supaya tidak dehidrasi. Sama dengan Christian. Itu saja Pri, terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia
1: panas
0: banget. Terima kasih
1: Bung
0: Cliff. Panas banget, benar sih ya. Bukan Indonesia banget, jadi panas banget. Karena memang kita sudah di puncak musim kemarau, dikatakan BMKG dari kemarin. Tapi semoga sudah ada tanda-tanda mau hujan, semoga harapan kita ya. Walaupun sebenarnya dari BMKG belum bisa memperkirakan gitu ya, belum bisa memberikan informasi pastinya. Namun Anda bisa juga memberikan informasi ke kami pendengar sore hari ini, sekiranya adakah di sekitar Anda yang sudah ada tanda-tanda mau hujan. Atau bahkan mungkin kemarin sudah hujan. Silakan pendengar, untuk Anda bergabung bersama kami di 082195835080. Saya memiliki gangguan ini untuk di panggilan WhatsApp. Jadi tidak bisa saya menerima mungkin ya yang ada di WhatsApp. Mohon maaf sekali. Jadi saya dari tadi menerima telepon biasa, yang bergabung panggilan telepon biasa. Untuk di kesempatan 100% Indonesia kali ini saya coba lagi. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia
2: sore,
0: banget.
2: Bu Priscila.
0: Sore bye. Siapa di mana?
2: Yang punya pengajian Haryati, Bu Priscila.
0: Bagaimana hari ini, mau kemana Bu Haryati?
2: Enggak kemana-mana. Di rumah saja, cari-cari cuan. Lagi ada usaha, jadi cari-cari cuan saja di rumah.
0: Mantap, Sabtu pun tetap cuan-cuan deh ya.
2: Iya.
0: Baik Ibu Haryati, silakan lagunya tadi ada dari Feby Putri.
2: Itu Feby Putri.
0: Boleh, untuk siapa langsung?
2: Salam pertama buat Ibu Priscila. Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Priscila, keluarga yang ada di rumah. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke.
2: Lanjut buat tiga orang. Yang pertama ada Ibu Jain. Apa kabar Ibu Jain? Ada di Armadini. Salam sehat ya bersama keluarga. Salam kompak selalu. Yang kedua ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu. Apa kabar? Salam sehat. Yang ketiga ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Salam kasih bersama keluarga. Itu saja Ibu Yelin. Terima kasih sama Torres. Ibu Yelin Priscil. Lagi. Aduh, ini no.
0: Ini no.
2: Iya Ibu Priscila.
0: Terima kasih kembali.
2: Terima kasih sama Torres 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Emang sering gitu sih ya, karena memang ya punggawa-punggawa Pro 1 itu-itu saja. Priscila, Yelin, Ike, Mike, Teti, yang biasanya Anda tahu nama-namanya. Saya menyapa, terima kasih untuk yang sudah mencoba untuk terhubung di WhatsApp. Setelah ini akan saya coba untuk memperbaiki dulu ada gangguan apakah di WhatsApp sana. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah diminta, tetaplah bersama kami di 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
4: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi gitu air.
5: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati, bahaya toh for orang semua pengguna jalan.
3: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
5: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
6: Sudah. Cengsan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp dan media sosial secara langsung di 0816 1612 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI. Pro 1.

0: Selamat sore pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di 100% Indonesia 082195835580. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, sore baik 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Jane di Armaditi.
0: Gimana kabar Bu Jane hari ini? Capek.
1: Ceria-ceria sama dengan cuaca panas membar.
0: Membar malam minggu ini. Pasti ya, wajib. Oke. <Okay. laughs> Ibu Jane, kali ini ada lagu dari Marshanda. Ini featuring Andi Rianto dengan Segalanya. Selanjutnya Mahen dengan Nyaman Yang Kupilih. Mau yang mana?
1: Marshanda ya.
0: Marshanda, untuk siapa langsung tiga orang?
1: Tentunya pertama untuk Risha lagi tugas hari ini. Tetap semangat, sukses, happy weekend. Tonton kreatif sama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Baru yang ada lewat tadi, ada Ibu Ariati Kang yang ada di Bunaken. Halo, apa kabar? Salam kompak-kompak selalu. Barat sama kiri, mesti tinggal Pak Ibu sini Kang, ditu mohon. Pengucapan besok.
0: Pengucapan. Oke. Okay.
1: Iya, pengucapan termohon. Pasien apa kabar? Salam kasih, salam kompak-kompak. Baru terakhir Ibu Anggrain yang ada di Tareran. Salam kompak semua, selamat weekend.
0: Oke.
1: Buat Tris.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye.
0: Yaudah, terima kasih. Ibu Jane yang sudah bergabung adanya dari Air Madidi. Kira-kira Ibu Jane ini akan bermalam minggu nanti mampirkah ke sini? Sering soalnya ngambil absen di sini ya. Halo, penelpon terakhir kayaknya ini waktu yang saya punya sudah sangat terbatas. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia banget.
0: Indonesia sih. Banget. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bunda Els di Makalisung.
0: Gimana akhir pekannya Bunda Els? Ada rencana kegiatan apa nih?
2: Gimana Pris? Oh sebentar, ada acara ibadah syukuran.
0: Oh ada acara, oke deh. Sukses acaranya ya. Silakan ya. Lagunya mau yang mana? Tadi ada Mahen, Nyaman Yang Kupilih, Marshanda, Segalanya.
2: Segalanya.
0: Boleh, untuk siapa langsung? Tiga orang?
2: Ya, salam pertama Mas Priscila yang sedang bertugas. Selamat sore, selamat sukses, sejahtera, damai, selamat bahagia dan bahagia berkat Tuhan bersama keluarga.
0: Amin.
2: Lanjut tiga sisi yang ada di Manado, di sana ada Ibu Ratna di Singkil, ada Ibu Ipin di Pal 4, Nana Sina juga di Kanaan, semuanya salam hari Tuhan jadi keluarga masing-masing yang diberkat. Priscila, makasih, shalom, and selamat sore.
0: Sore baik. Terima kasih Bunda Els yang sudah bergabung menjadi penelpon terakhir kita pendengar untuk 100% Indonesia. Indonesia banget. Mohon maaf untuk Anda mungkin yang sedang mencoba bergabung bersama kami. Ada beberapa yang memiliki gangguan jaringan, jadi saya tidak bisa melihat ada panggilan masuk atau tidak begitu ya. Namun terkadang berfungsi dengan baik. Wah, ini kita akan bertanya ke pemilik jaringan-jaringan ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia. Edisi Sabtu 12 September 2026 kita putarkan lagu-lagu yang sudah diminta. Nanti hingga Anda mendengarkan Manado sore ini dengan hits Indonesia mancanegara terbaik. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Manado.

0: Allah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Om, HP Strawberry 7 berapa ya? Bisa lihat nggak?
8: Oh, harga di sini sudah paling murah, Tante. Cuma Rp14.999.999. Ini.
9: Meska, beli HP baru. Hutang dari tahun lalu, kapan dibayar? Nggak amnesia, kan?
7: Tante Lala, apa kabar? Waduh, baik. Tambah cantik aja ya.
9: Makasih. Gimana? Masa beli HP mahal aja bisa, tapi bayar hutang nggak bisa?
7: Nggak kok. Cuma lihat-lihat aja.
8: Ya ampun, Tante. Jadi, dari tadi tanya-tanya nggak niat beli ternyata.
7: Saya permisi dulu ya, Tante Lala. Ojek saya sudah menunggu soalnya.
9: Meske, jangan lari. Bayar hutang dulu. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan sok beli barang mahal deh. Dasar gaya elit, ekonomi sulit.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, kita berjumpa dalam lintas berita Magota edisi Sabtu 12 September 2026 dengan lintas berita Magota sepekan. Dari informasi RRI Manado, ditutupnya Bandara Soekarno-Hatta karena erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada berhentinya penerbangan dari dan ke Bandara Samratulangi Manado.

0: meluapnya sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak gunung Krakatau sehingga terjadi plus di Bandara Soekarno-Hatta yang ini berdampak pada penerbangan dari Cengkareng menuju Manado. Jadi sampai pada saat ini dari 13 penerbangan hanya satu penerbangan yaitu CityLink yang sudah mendarat, sementara 12 lainnya yaitu 12 datang dan 12 berangkat dari Cengkareng akhirnya dilakukan cancel oleh airline. Dan RN saat ini sedang melakukan refund dan juga rescheduling yang diminta oleh penumpang. Dan alhamdulillah di Bandara Samratulangi berjalan dengan kondusif, baik dan lancar.
1: Sementara itu pengguna jasa diimbau terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangan, termasuk perubahan jadwal, pembatalan maupun mekanisme rescheduling maupun refund. Sementara itu dari keterangan tertulis yang diterima RRI hari ini, 4 bandara terdampak abu vulkanik anak Krakatau, yaitu Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, serta Bandara Raden Inten 2 Lampung ditetapkan masih ditutup sementara. Pada 7 September, estimasi hingga pukul 18.00 WIB demi keselamatan penerbangan sesuai dengan notam dari Airnav Indonesia. Demikian Bubi Sembeka melaporkan.
2: Rona Budaya Sulawesi Utara yang berlangsung hingga 26 September menampilkan beragam kegiatan seni dan budaya.
3: Rona Budaya Sulawesi Utara tahun 2026 resmi dibuka Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus di Museum Negeri Sulawesi Utara pada Sabtu malam. Kegiatan yang digelar Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini akan berlangsung hingga 26 September 2026 dengan menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Yori Romi mengatakan, Rona Budaya merupakan bagian dari upaya pemajuan kebudayaan melalui pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.
4: Tanggal 5 sampai tanggal 11 September, kita menampilkan budaya Nusa Utara. Tanggal 12 sampai tanggal 18 September, budaya Minahasa. Tanggal 19 sampai tanggal 26 Desember, budaya Bolaan Mangondo. Tanggal 25 September, budaya Nusantara. Dan tanggal 26 September, penutupan Rona Budaya Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pertama, pagelaran seni dan budaya, workshop kerajinan dan kuliner dari masing-masing daerah, pameran, gelar UMKM, pementasan teater, dan pementasan band lokal.
3: Rona Budaya Sulawesi Utara 2026 digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan mengapresiasi kekayaan budaya daerah. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo, polemik status cagar budaya eks rumah jawatan kepala kantor pos dan telegraf Gorontalo kembali mencuat. Sejumlah massa yang tergabung dalam Yapara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
5: Damai, apalagi ada ibu-ibu polwan di sini, kami datang dengan cinta.
6: Masa Yayasan Penegak Hak-Hak Rakyat atau YAPHARA menggelar aksi demonstrasi di Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo pada Rabu 9 September 2026. Aksi tersebut mempertanyakan polemik status cagar budaya eks rumah jawatan Kepala Kantor Pos dan Telegraf Gorontalo. Koordinator masa aksi Risman Taha mempertanyakan proses penetapan objek yang diduga sebagai cagar budaya. Ia menilai persoalan tersebut seharusnya terlebih dahulu dibicarakan bersama pemerintah Kota Gorontalo dan tim ahli cagar budaya. Risman juga mempertanyakan keterlibatan pemerintah kota dalam proses penetapan objek tersebut. Menurutnya, mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Lukman Kasim, tidak pernah diundang dalam proses tersebut.
7: Tadi beliau mengatakan bahwa diundang Dinas Kota Gorontalo di dalam penetapan objek diduga cagar budaya. Tapi ternyata waktu itu Pak Lukman Kasim

0: sebagai kepala dinas pendidikan dan kebudayaan tidak pernah diundang dan beliau sudah memberikan keterangan di Polda.
1: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Gorontalo Muhammad Andri mengatakan pihaknya menerima massa aksi untuk menyampaikan aspirasi. Ia menyebut penerimaan terhadap massa aksi merupakan bagian dari keterbukaan terhadap masyarakat. Andri mengatakan pihaknya menghargai masyarakat yang datang untuk menyampaikan pendapat.
2: Ya, itu biasalah, karena saya memahami itu, karena tidak semua, kita tidak bisa menyamaratakan semua warga negara ya. Ada yang paham, ada yang tidak paham, ada yang, ya nggak apa-apa, itu saya terbuka. Karena baru hari yang lalu itu kita juga kedatangan tamu, tapi berbeda. Kemarin itu justru anak-anak sekolah yang ingin belajar tentang kepemimpinan, sama dengan bus mereka datang bergerombol ramai. Nah hari ini kita kedatangan kawan-kawan kita warga Gorontalo untuk apa menyampaikan aspirasi dan pendapat, ya kami terima.
1: Polemik eks rumah jawatan kantor pos Gorontalo sendiri berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai status bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Pemkot Gorontalo menyatakan bangunan itu tidak termasuk dalam objek cagar budaya yang ditetapkan melalui Permen Budper tahun 2010. Sementara sebelumnya terdapat keputusan Wali Kota Gorontalo tahun 2020 yang menetapkan bangunan tersebut sebagai cagar budaya. Perbedaan status tersebut menjadi salah satu persoalan yang hingga kini terus mendapatkan perhatian berbagai pihak.
3: Sementara itu, pendengar, pagelaran seni dan budaya Gorontalo menghadirkan beragam kesenian dan tradisi daerah. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan serta melestarikan budaya Gorontalo kepada generasi muda.
4: Pagelaran seni dan budaya Gorontalo digelar BKOW Provinsi Gorontalo sebagai ruang edukasi dan pelestarian budaya daerah. Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Nurinda Rahim mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenalkan budaya secara langsung kepada generasi muda. Generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal budaya melalui buku dan media sosial, tetapi juga mampu mencintai dan mempraktikannya. Kegiatan ini menghadirkan atraksi adat, pakaian adat, pameran kue tradisional serta tari dan musik Gorontalo.
5: Kita ingin anak-anak dan generasi muda kita tidak hanya mengenal budaya itu dari buku atau media sosial, tetapi mereka juga mampu mencintai dan mempraktikkan dan bangga menjadi bagian dari budaya daerah Gorontalo. Adapun pertunjukan atraksi adat dan budaya Gorontalo pada hari ini tentunya menjadi momentum yang bermakna bagi kita karena diikuti oleh lintas organisasi wanita di dalam rangka sarana edukasi dan pembelajaran budaya.
4: Pelestarian budaya juga membutuhkan keterlibatan langsung masyarakat dalam berbagai kegiatan seni dan budaya. Ketua Bidang Seni, Budaya, dan Pariwisata BKOW Provinsi Gorontalo, Heldi Fani Alam mengatakan budaya tidak cukup hanya didokumentasikan. Menurutnya masyarakat perlu diberikan ruang untuk mengenal, mempraktikan, dan mengapresiasi budaya daerah.
5: Pelestarian budaya Gorontalo tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumentasi, tetapi perlu diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengenal, melihat, mempraktikkan, dan mengapresiasi kebudayaan daerah secara langsung.
4: BKOW mengajak organisasi wanita turut mendukung pelestarian budaya melalui pendidikan keluarga, pemberdayaan masyarakat, dan pelibatan generasi muda. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penikmat tetapi juga pelaku budaya agar warisan Gorontalo tetap hidup dan berkembang. Dari Gorontalo, Rehan Datau melaporkan.
3: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut untuk Lintas Magota Sepekan. Kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
6: Pencairan dana desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterlambatan penyampaian laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan tingkat desa. Kepala Bidang PKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe, John Benyamin, menyampaikan laporan realisasi menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pencairan dana desa. Menurutnya, keterbatasan laporan realisasi menyebabkan proses pencairan dana desa tidak dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.
7: Kendala yang dihadapi sebenarnya dana desa. Ya. Laporan desa yang terlambat, ya, laporan realisasi penggunaan dana desa, termasuk juga pelaksanaan kegiatan di desa yang terlambat. Ya. Jadi masih ada. Yang lalu itu tahap 1 ada kegiatan dana desa 2025 yang belum selesai sampai pada bulan Desember sehingga harus dilaksanakan sampai pertengahan tahun 2026.
6: Selain persoalan administrasi, pelaksanaan kegiatan sejumlah desa juga menjadi perhatian karena masih terdapat kegiatan yang bersumber dari dana desa tahap sebelumnya belum diselesaikan tepat waktu. Bahkan, terdapat kegiatan desa tahun 2025 yang seharusnya diselesaikan pada Desember, namun pelaksanaannya baru dapat dituntaskan hingga pertengahan tahun 2026. Kondisi tersebut, kata Benyamin, perlu menjadi perhatian pemerintah desa agar perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dapat dilakukan sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan. Jumel Johannes melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe menetapkan 2 tersangka dalam kasus tipikor.
8: Setelah melampaui berbagai tahapan, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akhirnya menetapkan DP alias Dokta sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Sulut Go tahun 2023. DP yang merupakan Kepala Dinas Sosial Daerah Kepulauan Sangihe ditetapkan tersangka oleh penyidik setelah melewati serangkaian penyelidikan hingga penyidikan dari kejaksaan. Dalam press release dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe Senin 7 September 2026, John Timotius Padalani selaku juru bicara mengatakan kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dana CSR Bank Sulut Go. Pihak kejaksaan telah melakukan pengembangan perkara tersebut, akhirnya DP ditetapkan sebagai tersangka.
9: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe telah menetapkan DP, Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan serangkaian tindakan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, serta alat bukti lain, dan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya, perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan tol laut tahun 2017 sampai tahun 2021. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam penggunaan tol laut di Pelabuhan Tahuna 2017 sampai 2021.
8: Selain menahan kadis sosial, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe juga menetapkan tersangka bagi HJ alias Hamdan tersandung kasus tipikor pengelolaan tol laut periode 2017-2021. Kedua tersangka kemudian dibawa ke lapas kelas 2 Tahuna untuk menjalani penahanan dan menjalani proses hukum lanjutan. Anton Lahube melaporkan.
3: Dari RRI Tahuna kita menuju ke RRI Talaut. Reses anggota DPRD masa sidang 3 tahun ini akan dilakukan pada bulan September atau Oktober. Ketua DPRD Talaut menyebutkan reses ini disesuaikan dengan kondisi sekarang akibat dari efisiensi anggaran.
10: Reses masa sidang 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Talaut terkabarkan akan terlaksana kembali pada bulan Oktober mendatang di tengah efisiensi anggaran. Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi mengatakan reses ini akan disesuaikan dengan penganggaran dalam rangkaian penyerapan aspirasi rakyat dari setiap perwakilan anggota legislatif Talaut pada reses masa sidang 3 nanti.
11: Bulan Oktober itu reses masa sidang 3.
10: Jadi dari apa akan kembali ke dapil atau tetap dilakukan di dalam kantor begitu?
11: Akan diupayakan dengan efisiensi sekarang, bagi kita menyisihkan anggaran. Kalau dulunya dalam satu wilayah 3 titik, ini kemungkinan besar 1 titik saja karena disisihkan dengan anggaran.
10: Sebelumnya reses pada masa sidang 2 tidak terlaksana oleh karena penyesuaian anggaran. Namun tidak mengurangi komitmen DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasi, penguasaan dan penganggaran. Seluruh program yang masih berjalan terus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah tanpa mengabaikan pelayanan kepada masyarakat yang dikatakan Tatibi ini menjadi komitmen bersama setiap anggota. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar kita ke informasi dari RRI Talaut menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut, Lanal Melongguane menggelar serangkaian aksi sosial dan kepedulian lingkungan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Selain membersihkan wilayah pesisir pantai, jajaran Lanal Melongguane juga menggelar anjang sana ke kediaman tokoh adat setempat.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada 10 September, Lanal Melongguane menggelar aksi sosial dan kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan utara NKRI. Rangkaian kegiatan diawali dengan aksi Aku Cinta Laut, yakni gotong royong membersihkan sampah dan limbah di pesisir pantai Talut Lanal hingga desa Kiama Barat. Tak berhenti di situ, dan Lanal Melongguane Letkolaut Pelaut Sunaidi S. Sanggel bersama rombongan juga menggelar bakti sosial dan anjang sana ke kediaman tokoh adat atau Ratu Banuah Melongguane Ramli Adam. Dalam kunjungan tersebut, Lanal Melongguane menyerahkan tali asi serta paket sembako. Dan Lanal Melongguane menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Laut untuk terus hadir dan mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat setempat.
2: Dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Laut, nanti tanggal 10 September, kita genap berumur 81 tahun. Itu ada kegiatan-kegiatan sebelum kita merayakan hari ulang tahun. Salah satunya kita anjang sana ke toko-toko adat, toko agama, toko masyarakat. Kita dalam rangka kita mempererat hubungan baik kita selama ini sudah terjalin, tetap kita baku-baku bantu. Mohon bantuannya, kalau ada yang bisa kita bantu, nanti kita akan membantu semaksimal mungkin. Begitu pula juga sebaliknya, bila kita butuh bantuan, mohon dibantu kita agar ya, bisa menjaga terjalin hubungan ini, terus keamanan di sini, di bumi Porodisa yang kita cintai ini.
1: Sementara itu, Ratu Banuah Melongguane Ramli Adam mengapresiasi perhatian Lanal Melongguane dan berharap sinergi antar TNI AL dan masyarakat adat di wilayah perbatasan dapat terus terjalin erat.
3: Bersyukur karena dapat penghargaan, anjang sana ini diharapkan bisa berkembang dalam rangka persatuan dan kesatuan yang akan terjalin antara adat dengan Lanal ataupun instansi yang lain. Terima kasih.
1: Nuansa kekeluargaan dan kehangatan nampak mewarnai pertemuan tersebut. Usai penyerahan bantuan, giat dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Lintas Berita Mogota edisi Sabtu 12 September 2026 dengan Lintas Berita Mogota sepekan, saya tutup sampai di sini dan tetaplah bersama kami untuk Radio Republik Indonesia, Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi, dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu. "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain.

Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak. Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop! Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya.

mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Di sebuah rumah sederhana, Bu Sari tinggal seorang diri. Sejak suaminya meninggal, hanya Rangga, putra semata wayangnya, yang menjadi harapan hidupnya. Namun, kesibukan pekerjaan membuat mereka semakin jarang bertemu.

0: angkat. Ibu cuma ingin dengar suaramu. Mungkin lagi rapat. Nak, ibu cuma pengen butuh kamu, nak.
1: Satu kali, dua kali, tiga kali, semua panggilan hanya berakhir dengan nada yang sama.
2: Rangga, meeting 5 menit lagi ya.
3: Iya. Tuh. Nanti aja deh. Paling ibu cuma nanya kapan pulang.
1: Di layar ponselnya muncul belasan panggilan dari ibu. Namun Rangga hanya melihat sekilas.
0: Ya Allah. Nisa, semoga masih bisa dihubungi ya.
4: Halo, assalamualaikum ibu.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam Nisa.
4: Ibu, suara ibu kenapa?
0: Ibu, sesak sekali. Rangga tidak mengangkat telepon, nak.
4: Ya Allah, bu, ibu di rumah?
0: Iya, nak.
4: Tunggu ya, bu ya. Saya telepon ambulans sekarang. Jangan ditutup dulu ya, bu.
3: Halo sayang.
4: Mas Rangga, dari tadi kemana? Ibu telepon mas berkali-kali loh.
3: Aku lagi meeting.
4: Ini bukan soal meeting. Ibu sakit keras. Sekarang sudah dibawa ambulans ke rumah sakit.
3: Apa?
4: Cepat ke rumah sakit sekarang.
3: Ya Allah, ibu.

0: Permisi, permisi. Ada pasien atas nama Sari Yudiarti. Ibu saya baru masuk.
1: Sebentar. Mohon maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu Anda telah meninggal dunia.

0: Bu, maafkan Rangga, Bu. Tadi pagi ibu telepon berkali-kali. Kenapa Rangga tidak angkat? Kenapa Rangga selalu bilang nanti?
1: Mas,
0: andai waktu bisa diputar, Bu. Aku cuma ingin sekali lagi mendengar ibu memanggil namaku.
2: Seringkali kita merasa selalu punya waktu untuk menelpon orang tua nanti. Setelah pekerjaan selesai, setelah rapat usai, setelah semua urusan beres. Namun, hidup tidak pernah menunggu. Satu panggilan yang kita abaikan bisa menjadi panggilan terakhir yang tak akan pernah kembali. Selagi orang tua masih ada, luangkan waktu untuk mendengar suara mereka. Sebab penyesalan selalu datang ketika kesempatan itu telah tiada.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Shalom, saudara-saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini. Puji Tuhan, di hari ini Tuhan masih memberikan kita nafas hidup. Kita boleh menikmati kehidupan dan kita boleh menjalani kehidupan ini. Untuk menuntun perjalanan kehidupan kita, kita membutuhkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman untuk kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, kami menaikkan puji dan syukur kepada-Mu karena kasih dan kemurahan-Mu senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kami. Engkau masih memberikan kami nafas hidup untuk kami boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, dan kami memohon petunjuk firman-Mu di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan di hari ini diambil dari Amsal pasal 27 ayatnya yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara-saudara pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan di saat ini ialah Kasih yang Menegur. Kasih yang menegur lahir dari hati yang tulus untuk kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Walau memang harus diakui bahwa kasih yang menegur tidak akan pernah terasa manis kedengarannya, walaupun itu dibungkus dengan kata-kata yang selemah lembutnya, semanis-manisnya, tapi tetap untuk didengar pasti akan terasa tidak manis. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Ada yang pernah salah dalam mengambil keputusan, pernah lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, pernah menyerah dan kacau balau hidupnya. Nah, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja seperti itu, kemudian hadirlah seorang yang dengan penuh kasih menegur cara hidup yang tidak benar itu. Secara manusiawi memang orang yang ditegur akan membentengi diri, menolak dan membantah. Tetapi tahu tidak, seseorang yang dengan tulus hatinya mau menegur dengan penuh kasih, di situ ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya dan dalam hidup orang yang ditegurnya. Orang yang menegur dengan kasih, yang di dalamnya ada kerendahan hati dan kesabaran, yang berharap orang lain bisa hidup baru ke arah yang baik, bukan untuk menjatuhkan, di situ kuasa Tuhan bekerja memulihkan kehidupan orang yang dikasihinya, orang yang ditegurnya dengan penuh kasih. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tunjukkanlah kasih-Mu dengan menegur orang yang berjalan dalam kegelapan, sehingga teguran yang kita lakukan dalam kasih akan menyelamatkan hidupnya dan akan memperbarui hidupnya ke arah jalan yang benar. Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, Engkau telah menerangi kami dengan firman-Mu. Sehingga kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Kami menjadi pribadi yang penuh kasih, menegur sesama kami, sehingga ada kehidupan yang lebih baik yang boleh tercipta dalam perjalanan kehidupan ini. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah tempat kami bekerja, dan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkati Radio Republik Indonesia ini di dalam siaran keagamaan, sehingga makin banyak orang yang mendengar Injil-Mu dan diselamatkan oleh berita firman-Mu.
Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
1: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
4: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
5: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali.

0: Terlepas, 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
2: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
3: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
2: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
4: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
2: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
6: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
5: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
7: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
5: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran

0: lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
2: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
3: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
2: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
4: Oke, saat ini sudah meluas ya?
2: Sudah meluas.
4: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
2: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
3: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
5: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya, terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah
6: turun hujan, mungkin juga.
7: Berarti tidak mampu ya, terpaksa ya.
5: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di, kan airnya.
3: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
8: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli.
9: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
8: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu menclok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
9: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
10: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
11: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
12: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
13: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
12: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
14: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
12: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
15: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
16: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata-kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
15: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
17: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
15: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: tadi ada sosialisasi dari pemerintah tentang kesiapsiagaan bencana di kelurahan kita. Kamu sudah ikutan belum?
1: Belum sempat sih, Clay. Padahal kan daerah kita juga rawan beberapa jenis bencana seperti banjir, tanah longsor, atau bahkan gelombang pasang tinggi. Apa sih yang harus kita siapkan sebenarnya?
0: Banyak loh. Yang paling penting itu membuat persediaan darurat yang berisi makanan siap saji, air minum, obat-obatan penting, senter, dan dokumen penting yang sudah difotokopi.
1: Oh begitu, saya pernah dengar tentang itu sih, tapi belum sempat membuatnya. Selain itu, apa ada lagi?
0: Oh jadi begini, kita itu harus tahu lokasi titik kumpul evakuasi terdekat di rumah, mengenal tanda-tanda awal bencana, dan membuat rancangan dengan keluarga tentang bagaimana bertemu jika terpisah saat bencana terjadi. Selain itu, penting juga untuk ikut latihan evakuasi yang sering digelar oleh kelurahan.
1: Wah, ternyata banyak hal juga ya yang harus diperhatikan. Kalau bencana sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan?
0: Jadi, jika sudah ada peringatan dini, segera evakuasi ke tempat yang aman tanpa ragu. Setelah bencana, usahakan tidak memasuki daerah yang berbahaya. Jaga kebersihan untuk mencegah penyakit dan ikuti arahan dari pihak berwenang. Juga penting untuk saling membantu tetangga, terutama yang lansia atau yang memiliki anak kecil.
1: Oh begitu. Oke Clay, saya akan segera menyiapkan semuanya dan juga mengingatkan keluarga serta tetangga sekitar. Terima kasih ya informasinya.
0: Oke Mel, jadi ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga setiap individu dan masyarakat. Semakin siap kita, semakin kecil resiko kerugian yang terjadi.
2: Bencana tidak bisa kita pilih kapan datang, tapi kita bisa memilih seberapa siap menghadapinya. Mari siapkan diri, keluarga, dan lingkungan kita dengan langkah-langkah sederhana. Kenali titik evakuasi dan saling bahu-membahu dengan tetangga. Kesiapsiagaan masyarakat adalah benteng pertama kita untuk melindungi nyawa dan harta benda. Mari kita jadikan kesadaran ini sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh. Jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Malam Minggu ketemu lagi kita ya di kesempatan siar hari ini Sabtu 12 September 2026. Saya Mike siap temani Anda lagi malam mingguin Anda ya, baik dengan seseorang yang spesial, dengan keluarga atau mungkin dengan aktivitas malam. Demikian ada Bumerang tadi dengan Bawalah Aku ya. Dan sudah mempertemukan kita untuk Manado malam ini. Jangan lewatkan nanti pilihan pendengar versi ya Ruang Rindu di jam 9 nanti ya. Siap hadir lagi untuk melengkapi hiburan Anda bersama keluarga. Semoga dengan harapan semua sehat, bahagia, dan tetap semangat juga untuk yang lagi tugas malam ya. Kalaupun ada yang sambil dengerin Pro 1 RR Manado sambil menikmati perjalanan, semoga perjalanan Anda lancar sampai tujuan. Oke. Baik, kalau tadi ada Izmi Asis dengan Bumerang, dengan Bawalah Aku, selanjutnya Izmi Asis ya, saya coba pilihkan dengan Cinta Kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya baik pendengar, nanti setelah Dewa 19 Separuh Nafasku ya, kita akan lanjutkan malam ini ya untuk Ruang Rindu versi pilihan pendengar. Siap hadir ya dengan topik menarik, seberapa penting radio untuk Anda di tengah perkembangan teknologi ya saat ini. Oke, baik, line telepon, SMS, WhatsApp segera dibuka di 0821 958 3508 0.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1951,

0: Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

0: Selamat malam kembali pendengar ya. Kita lanjutkan Manado malam hari ini, Ruang Rindu Pilihan Pendengar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa topik kita malam ini ya, di tengah perkembangan teknologi, menurut Anda seberapa penting radio untuk sekarang ini? Ya, karena memang di tengah apa ya, dunia yang bergerak begitu cepat sekarang ini, teknologi sepertinya sudah mengubah hampir seluruh apa ya, cara kehidupan kita lah ya. Dan perkembangan tersebut tentu membawa banyak manfaat memang ya untuk kehidupan masyarakat. Namun di tengah derasnya perubahan teknologi juga, ada satu media yang mungkin sering dianggap sederhana, bahkan mungkin sudah mulai dilupakan sebagian orang, radio. Nah, bagaimana ya? Kita pengen tahu nih ya, radio untuk saat ini seberapa penting buat Anda ya, apalagi kan sekarang sudah ada ponsel dan sebagainya. Ya. Baik, dan malam ini saya tidak sendiri. Seperti biasa ada Ibu Ketua yang menemani saya. Selamat malam Ketua.
1: Oke, selamat malam Bu Michael.
0: Apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Puji Tuhan. Tadi saya lihat rame-rame tadi ini. Ada kegiatan
1: ya, ada
0: mungkin tadi.
1: Ada pertemuan fans club. Seperti biasa 2 mingguan.
0: Oh,
1: ya, ya. Setiap 2 minggu sekali.
0: Sebelum kita ke pendengar ya. Kalau Ketua gimana Ketua? Radio di rumah
1: kalau
0: gimana?
1: Masih kami secara pribadi sih
0: di tengah kesibukan.
1: Iya, di tengah kesibukan pun kalau memang ada di rumah. Kemudian di sekolah juga, kebetulan kita ada kios juga ya di sekolahan.
0: Oh iya.
1: Jadi pastilah untuk mendengarkan radio enggak mau ketinggalan tetap.
0: Oh iya. Oke.
1: Okay. So mencintai memang.
0: Iya, iya, iya, betul. Oke. Jadi itu topik kita malam ini ya. Kita pengen tahu di tengah derasnya arus perkembangan teknologi kan sekarang ya. Sekarang kan orang sudah apa ya, sudah jadi malas membaca.
1: Iya betul. Ya. Kalau orang sekarang kan Michael radio. Orang enggak perlu lagi mau buka-buka ini itu informasi langsung kita dapatkan.
0: Betul.
1: Terupdate lagi
0: dan,
1: ya.
0: Dan bukan hanya radio, bahkan saya lihat-lihat sekarang perkembangan sepertinya televisi juga seperti sudah apa ya, sudah mulai
1: orang sekarang kalau mau
0: jarang orang nonton.
1: Mau bawa uni sudah jarang, kenapa?
0: Iya, bisa lihat di
1: kurang
0: ponsel.
1: Kurang dilihat, kebanyakan orang itu kurang deng drakor, deng apa, ya, deng apa.
0: Itu dia. Baiklah. Nah,
1: tapi orang mau dengar dulu tong pendengar malam hari ini seperti apa ya,
0: betul,
1: Bung Michael.
0: Betul. Iya. Oke, line telepon, SMS, WhatsApp ya. 0821-9583-5080. So boleh kirim dari sekarang.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Oke, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Orang Tonano Pante. Apa kabar ini?
0: Ada bye-bye, Jo.
1: Iya, orang Topan. Iya.
0: Ada bye-bye, Jo, ini.
2: Bye-bye sekali.
1: Bye-bye sekali.
0: Iya. Ini suara rupa jauh sekali,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, jauh.
2: Atau ini dan?
0: Begitu. Mesti just tengah batari ya.
1: kita curiga ini ada di pinggir pantai, tuh, no.
0: Mar, tunggu. Tadi bilang kayak ada angin topan.
2: memang tetap ada angin topan
0: selama
2: 3 bulan
0: lebih
2: ini.
0: Oke, baiklah.
2: Orang tidak muter bawa di angin kan.
0: Oke, baik. Ibu Els, kalau Ibu Els bagaimana? Seberapa penting radio buat Ibu Els? Apakah
2: kalau Ibu Els bukan seberapa penting, memang penting sekali radio.
1: Itu dia.
0: Karena
2: kalau di radio kan sama ini orang tuh malas baca-baca buku, betul sama Ibu Ketua bilang tadi. Jadi ambil teori jo dari radio, banyak tuh pengalaman-pengalaman yang orang mau dengar di radio, apalagi tuh berita-berita daerah kan yang terjadi. Desa mana kalau orang yang tidak dengar-dengar di berita di radio, orang tidak tahu. Sama Ibu El jujur saja memang rajin dengar berita daerah, berita Pro 3, tetap apa itu. Kalau RRI tetap ada itu.
1: Asik sekali.
2: Tetap setia menit-menit. Kemarin itu kemarin dari jam 6 lewat itu sampai jam 10 kan. Dari Jakarta
1: saya pantau. Jadi udah pantau ya.
0: Ternyata mengikuti ya.
1: Iya.
0: Oke. Ibu Els, karena Anda pendengar radio, pencinta radio. Saya ingin tahu, Ibu Els, kalau untuk RRI acara dialog pagi itu jam berapa?
2: Dialog pagi? Kalau Pak RE, Hello RRI mungkin itu di 8:30 toh?
0: Hah?
2: 8:30.
0: Apa? Acara apa itu?
2: Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI itu, Halo RRI itu jam 10.
2: Dialog yang jam 9.
1: Dialog maksudnya ini yang ditanyakan dialog.
0: Dialog jam 9.
2: Jam 9. Oh, kalau jam 8 sampai 8:30 berita topik ya kan?
1: Iya. Tadi kok Michael datangnya yang dialog ya.
2: Tapi Ibu El tetap rajin monitor radio apalagi yang kemudian tetap radio ada bunyi-bunyi. Cuma mau kesemati radio kalau setelah lupa panas satu. Jadi ya
1: meledak. Coba panas deh.
0: Jangan kasih aku dekat dengan kipas angin supaya.
1: Jangan, saya masuk di kulkas.
0: Oke, Ibu Els. Malam ini pengen dihibur dengan lagu apa, Ibu Els?
2: Ibu Els selamanya gak dengar-dengar ini. Dekat sama lagu yang dia
0: judulnya Lea. Oh, katu. Oke, Lea.
1: Mantap nih lagu no, memang udah pilih betul.
0: Lagu malam minggu.
2: Soalnya selama datang, aduh udah makan ini belum karena mau tunggu-tunggu ruang rindu.
1: Oke dang kalau begitu.
0: Kirim porsa apa dang?
2: Ya tentu menyapa pertama tentu buat yang buat tugas, buat Ibu Anies ketua, Ibu Baik, kedua salam sehat, sukses, sejahtera. Damai selalu bahagia dan bahagia.
1: Amin.
2: Berkat sama keluarga masing-masing yang ada di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
0: Yeah.
1: Amin ya.
2: Lima spesial kan? Ya. Yang pertama Ibu Melvana yang ada di Bitung. Dia kok rajin bawa adi ya?
0: Oh iya. Betul.
2: Salam manis selalu sehat. Yang kedua ada Keke Wondal di tataran satu kan?
0: Iya, tataran dan satu.
2: Monitor ini salam dari Ibu El, salam sehat. Yang ketiga ada Pak Aping yang ada di Langowan. Pak Aping yang ada di Langowan. Salam juga dari Ibu El. Yang ke 1, 2, 3, 4 Pak Junaidi di Ambon. Salam sehat juga. Yang kelima tungguannya nggak dapat ingat no.
1: Aduh.
2: Ada satu. Yang siapa Jo?
0: Yang di mana?
2: Di Sari Kelapa.
0: Ibu Bang Tatawa kok dia.
2: Ibu Hermina yang di Sari Kelapa. Salam sehat. Kelima ini salam sehat di keluarga masing-masing. Tetap Ibu Ketua bersama Bung.
0: Iya.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Ibu Elsie ada di Topan ya. Ini salah satu pendengar setia ya, Bung Michael.
0: Tondano Pante.
1: Menyapa untuk yang ada di seputaran Tondano dulu ini. Ada Ibu Aurina. Apa kabar Ibu Aurina? Ibu Aurina bersama dengan keluarga. Ada Pak Ison juga di sana ya. Selamat malam. Juga ada Om Maxi Pratasik. Ada Tante Keke Wondal bersama Om Polce.
0: Selamat malam
1: minggu ya bersama keluarga. Ada Enci Pingkan Runtu Rami bersama dengan suami Om Boy. Semua tak terkecuali pokoknya ya.
0: Ada Ibu Marsi Watumea juga di Tondano. Selamat malam. Ada Ibu Ellen Tondano. Ada yang di Lewet. Mungkin lagi mendengarkan malam hari ini ada Opa Sapo Ketek Solupa di Benama.
1: Ada Opa Udin
0: biasa aja bawa WA kok dia. Kemudian ada Oma Stans Lumowa dan Oma Yana Lumowa juga kalau lagi stay ya bersama Pro 1 apa kabar? Semoga ada bye-bye semuanya. Tanpa terkecuali Om Utu katu Kang.
1: Om Utu bersama Tante Linda anak-anak
0: betul.
1: Semua ya.
0: Pak Roni Tikawalu.
1: Ada datang lo kemarin pecantik yang ganteng Kang. Masih ganteng lo Om Utu itu Kang deh.
0: Rupa Tante Linda. Dapat lihat rupa masih sama dengan dulu-dulu. Jo, rupanya ada perubahan Kang. Oke. Torang lanjut lagi.
1: Selamat malam.
0: Wino Rangian.
3: Pak James ini.
1: Apa kabar Pak James?
0: Ada bye-bye ini Kang. Tuh. Halo.
4: Ya. Mm-hmm. Halo.
0: Okay.
1: Selamat malam. Halo.
0: Iya. Ya, bagaimana penangkapannya? Gimana penangkapannya?
1: Agak kecil suaranya Pak James.
0: Hmm. Halo.
4: Halo. Halo. Selamat malam.
0: Iya. Oke. Okay, ya, okay. Malam. Baik. Iya. Bisa didengar ya. Pak James bisa dengar suara kita? Halo.
4: Halo, selamat malam Bung Mike.
0: Ah, ini Pak James Sobat Taria iya. Komang ini.
4: Iya. Pak James. Iya.
1: Pak James.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Iya, karena kita agak
4: Iya, Pak James sini Bung Mike.
0: Iya, silakan Pak James.
1: Topiknya ya.
4: Halo.
0: Iya, bisa didengar sekarang Pak James. Silakan Pak James dengan topiknya Pak James. Halo Pak James. Halo. Duh, rupa banyak Kang tuh background di belakang Kang. Penjaga ini.
1: Halo Pak James, halo. Aduh.
0: Ah, mungkin Pak James ada tamu.
1: Ada ya, kedatangan tamu. Iya, mm-hmm. Mau ikut nimbrung ya.
0: Halo. Halo Pak James.
1: Ya,
0: oke, okay, baik.
1: Ya,
0: bisa
1: coba
0: dicoba
1: kembali ya, Pak James.
0: Mungkin
1: ya.
0: Pak James ada tamu.
1: Ada tamu
0: toh.
1: Mungkin ya. Oke. Okay.
0: Bisa coba gabung
1: dulu.
0: Ulang nih.
1: Ya, menyapa lagi untuk yang ada di Tomohon ini. Ya, Tomohon ini besok ada pengucapan.
0: Oh, jadi ya, lagi pengucapan. Malam baku pas ini
1: malam
0: kan?
1: Malam baku pas ini Bung Michael.
0: Ini berarti boleh mau serbu besok ini.
1: Torang sudah ada undangan dari ketua fans, ya ketua fans coba undang ini terang
0: Pak Robi.
1: Pak Robi bersama dengan Ibu Emmy ini dalam open house. Jadi yang teman-teman fans ini kalau boleh meluncur, iyo toh
0: ya,
1: ditunggu katanya sampai malam lagi ya.
0: Oh, sick sekali.
1: Luar biasa ya.
0: Ya salam semoga apa ya persiapan lancarlah besok ya semua pengucapan. Ya, pesta pengucapan boleh berjalan lancar lah. Pak Jokowi, Ibu Sheni, Ibu Alke, ya.
1: Mudah-mudahan boleh masuk malam ini ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. So, ada yang bergabung?
0: Oke. Okay.
1: Iya, Prostatus selamat malam.
5: Ruang pilpen. Ruang berbagi pilpen, memori lewat pilpen.
1: Kita berkira orang
5: Tomohon.
0: Selamat malam.
1: Orang Bunaken, apa kabar orang Bunaken?
5: Kabar, alhamdulillah puji Tuhan ada
1: sehat-sehat. Ada undangan? Tidak ada undangan.
5: Oh, nyangka.
1: Oke deh. Dari suaranya sudah kedengaran bahwa sehat pasti ya.
5: Iya.
1: Iya. Kalau begitu kita langsung ke topik. Silakan.
5: Kalau kita sih penting sekali dengan radio. Karena mendengarkan berita yang akurat dan terpercaya.
1: Yep.
0: Kalau Ibu Haryati, seberapa sering mendengarkan radio Ibu Haryati?
5: Kalau kita sih, kalau pagi Bung Mike, cuma di berita pagi, itu cuma sampai jam 8 karena kerja di rumah. Jadi tidak selalu dengar radio. Nanti ulang tengah hari.
1: Oh begitu, ada jeda
5: ya,
1: jadi
5: ada ya. Jeda-jeda, setiap hari di radio.
0: Kalau malam, Dang? Kalau so malam?
5: Kalau malam, dengar radio.
0: Mulai jam-jam berapa itu?
5: Kalau kita, Bung Mai, kalau Pro 1, nanti so jam-jam 8.
0: Oh.
5: Kalau apa? Kan tahu tuh ada acara-acara lain juga di tetangga, ada acara-acara telepon-telepon juga.
0: Oh begitu.
5: Jadi kita gabung di tetangga. Ini kan cerita jujur saja.
0: Ngerumpi dan.
1: Iya. Ngerumpi barengnya.
5: Nah, maksudnya gabung-gabungkan ini ada acara seperti ini juga.
1: Yeah.
0: Oh iyo.
5: Iya, di baiklah. Radio tetangga.
0: Oke.
5: Okay. Jadi kan tuh orang mesti baca cerita jujur. Kalau bilang enggak monitornya enggak apa? Maksudnya hanya tak
1: betah. Itu bukan tetangga, maksudnya, ibu. Ibu itu bukan tetangga. Kamari
5: dan radio begitu.
1: Okay. Kalau yang di sebelah bukan tetangga, kita satu rumah ya, cuma beda kamar.
5: Iya sama saja.
1: Okay. Gak apa-apa. Iya.
0: Baiklah.
1: Oke. Okay, terima kasih kan, kalau selalu orang monitor
5: bilang,
1: ya.
5: Orang dong jaga bilang tuh radio tetangga. Jadi saiko itu.
1: Baiklah kalau gitu. Silakan lagu apa, Ibu Haryati?
5: Mau request lagu dari Desi Ratnasari, DP judul Aku Cinta Padamu.
1: Aku Cinta Padamu.
0: Okay. Yakin?
5: Ya, no yakin gitu, no cinta pro satu.
0: Oh.
1: Oke, baiklah, silakan dikirim Ibu.
5: Ya, salam pertama buat Bung Maik bersama Ibu Ketua, Ibu Anet.
1: Yeah.
5: Selamat bertugas, semoga sehat-sehat selalu. Yeah. Tetap semangat dan doa terbaik buat Ibu Ketua bersama Bung Maik.
1: Iya, yeah, terima kasih.
5: Semoga diberkati selalu, lancar rezekinya. Lanjut, salam buat 5 orang.
0: Iya.
5: Yang pertama ada Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Yeah. Apa kabar Bunda? Salam sehat. Yang kedua ada Ibu Fiona yang ada di Pertamil. Apa kabar Ibu Fiona? Salam sehat dorang dari Siladeng tadi.
0: Dorang ala lano Ibu Fiona.
5: Iya, dorang
1: ada di Siladeng. Oh, dong, ya, terus Pak Ibu Haryati nyanda kan?
5: Nyanda, cuma di Siladeng kata itu.
1: Iya.
5: Dorang enggak turut kamar.
0: Padahal cuma baku sebelah, Kang.
5: Iya, cuma baku sebelah. Tapi kan beberapa kali kata dorang digunakan jadi ini dia kata di Siladeng dulu.
0: Oh, baiklah. Oke.
1: Okay. Iya. Lanjut.
5: Baru yang ketiga, ada Bunda Fatmawati juga yang ada di Bitung Kota Digital. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang keempat ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwer Utara.
1: Yeah.
5: Saya juga bersama keluarga. Yang kelima ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Salam kasih juga bersama keluarga.
0: Oke.
5: Okay. Itu saja Ibu Ketua, Bu Maik. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat
5: malam.
0: Sama-sama. Selamat malam. Ibu Terima Hati kasih.
1: Yang sudah bergabung dari Bunaken ya. Kalau begitu kita menyapa lagi untuk yang ada di seputaran Tuminting.
0: Iya.
1: Apa kabar untuk Ibu Maurija, Latif sekeluarga?
0: Ibu Ija.
1: Ada Gendis, cucu terkasih. Ada Mama Papa juga ya.
0: Iya.
1: Apa kabar juga untuk Pak Fani bersama istri dan anak-anak ya. Ada di Sumompo ya. Kalau boleh Bamaso Kang.
0: Betul.
1: Terang tubuh.
0: Atau biar cuma WA Kang.
1: Pak Li juga apa kabar Pak
0: Semoga
1: Li?
0: Semoga ada sehat-sehat semua nih.
1: Iya.
0: Ada Rose juga Tuminting. Selamat malam Rose.
1: Iya. Ada Ibu Yuke Pak Pangki, masih ada di taman barangkali ya.
0: Oh, dorang. Okay.
1: Teman-teman lainnya yang masih
0: kumpul-kumpul.
1: Mendengarkan Pro Satu di taman ya.
0: Semua.
1: Ada Ibu Wati Pusut, ada Fafa, ada Waka, Pak Novi, Ibu Revin, ada Aci, ada Ibu Nonce, semua-semua ya.
0: Semua, salam kompak. Saya menyapa dulu yang ada di Jeju Korsel. Ini dia semuanya apa nih? Annyeonghaseyo.
1: Aduh, asik sekali.
0: Apa sih balasnya?
1: Cari di Google aja, Bung Michael.
0: Pak Buts, sehat-sehat selalu Pak Buts ya.
1: Salam juga Ibu Jo bersama dengan anak terkasih ya Pak Buts.
0: Betul.
1: Lama sekali tuh mau tunggu tuh hadiah lama sekali 6 bulan loh bagaimana ya.
0: Oleh-oleh Kang.
1: Itu lagi.
0: 6 bulan kata di sana.
1: 6 bulan. Okay. Jangan lupa Pak Buts ini Torang Penyong so terpilih jadi penyiar terfavorit Kong DP. Kado kata apa?
0: Aduh. Okay. Torang lanjut lagi ke penelpon ketiga.
1: Pro Satu, selamat malam. Halo.
6: Selamat malam
0: kembali.
1: Kembali ya. Sunda datamu so pulang ini Pak James.
6: Dengan
0: apa kabar Pak James?
6: James ya. Orangnya.
0: Bisa dengar enggak terong
6: James,
0: suara?
6: Sehat-sehat.
0: Sehat-sehat.
6: Bisa dengar.
1: Sudah.
0: Oke.
1: Deh. Kalau begitu kita langsung ke topik saja ya Pak James, silakan.
6: Menurut Pak James, radio RRI masih relevan sampai sekarang.
1: Masih relevan.
6: Karena
1: ya.
6: Pak James Kenaro masih monitor di dalam mobil.
1: Jadi di mobil tidak masalah.
6: Di dalam mobil sangat membantu. Jadi ada teman.
1: Iya.
6: Kita bisa mendengar, bisa mendengar informasi-informasi, bahkan menghibur juga.
1: Iya.
6: Jadi di mobil sangat membantu sekali.
0: Iya, betul.
1: Kalau ada teman kata nak mengantuk Kang. Iya.
0: Baiklah. Oke, Pak James. Malam ini Winorangian pengin dihibur dengan lagu apa Pak James?
6: Ambil Joe Victor Wood.
1: Judul apa? Judul.
6: Rilis nih. Judulnya.
1: Apa tuh?
0: Rilis.
6: Judulnya Rilis Me.
0: Please Release Me.
6: Iya, yeah, Release Me, Victor Wood.
0: Victor Wood. Saya sepertinya, coba cari dulu ya, mungkin bukan lagunya Victor Wood, ya? Wood tuh. Oke, saya coba cari dulu. Itu lagunya Engelbert Humperdinck tuh.
6: Oh iya, boleh. Kalau ada itu.
0: Oh, gas, Jo. Oh iya, sudah gas.
1: Oke, silakan dikirim untuk siapa ini, Pak James?
6: Ya, pertama-tama Pak James, terima kasih dulu kepada Ibu Anet, Ketua FKP. Soal angka Pak James ke telepon. Yang kedua ada Bung Mike tuh. Terima kasih Bung Mike, selamat malam. Soal angka Pak James ke telepon. Pak James mau balas salam.
1: Iya, silakan.
6: Ada 5 orang ya. Pertama-tama yang mau dibutuhkan dulu.
1: Iya.
6: Ada Bapak Sagai, selamat malam Pak Sagai.
0: Iya.
6: Ini salamnya dari Pak James.
1: Iya.
6: Dari Winorangian Pak Sagai. Itu Pak Sagai adalah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semua keluarga yang ada di Bitung dan di Pakur. James yakin Pak Sagai dah monitor ini.
1: Iya.
6: Enggak juga apa maksud. Yang kedua.
0: Iya.
6: Ibu Sherly tadi kirian juga. Terima kasih Ibu Sherly tadi. Makasih bulan Juli lalu ini Pak James Subala salam dari Winorangan.
0: Iya.
6: Semoga Ibu Esterlita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua keluarga yang ada di Jirian dan di Batu Putih juga.
0: Iya.
6: Dan yang ketiga ada yang di Teling, Ibu Agnes.
1: Iya.
6: Makasih bulan lalu Ibu Agnes ini Pak James salam balik. Kami malam untuk keluarga yang ada di Teling. Semoga Ibu Agnes dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Bersama dengan keluarga yang ada di Teling semua. Dan yang keempat ya Bapak Yus Mukurimban di Jalan Kebun Kopi.
0: Iya.
6: Di Desa Indung. Selamat malam Pak Yus. Ini salam dari Winorangian dari Pak Yus. Semoga Pak Yus dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik semua yang ada di Indung. Dan yang terakhir Jo, ada di Lailem.
1: Iya.
6: Sudah Pak Raiko. Selamat malam Pak Raiko. Ini salam dari Pak James.
1: Baik, oke.
6: Okay. Bapak Raiko dalam
0: sehat.
6: Keren baik semua yang ada di Leung.
0: Oke. Okay.
6: Masih cepat dari mendengar.
0: Baik.
6: Dan untuk Bu Mike,
0: Bu
6: Anet, kok jadi FKP. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama terima kasih Pak selamat James. Iya, ya, selamat malam juga.
1: Iya.
0: Orang Winorangian.
1: Tidak apa tahu pasti sebelah mana kampung itu ya. Kebetulan minggu yang lalu kami ke Tombatu, ke daerah Silian ya, ada Rika. Tapi kalau kampungnya Pak James itu, Anet belum tahu itu.
0: Posisinya ya? Oh, tadi gak sempat tanya sih. Oke, makasih buat Pak James yang ada di Winorangian. Salam untuk keluarga juga. Semua pendengar setia yang ada di Winorangian dan sekitarnya yang lagi dengar ya. Dan saya menyapa juga untuk yang ada di seputaran Pal 4. Apa kabar buat Ade Ingrey? Ini katanya masih di Pal 4 ini. Ini mau siap-siap pulang ke Tompaso.
1: Oh, pulang ke Tompaso.
0: Ya, selamat juga, malam hati-hati Nona jalan. Ing, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat nih bersama Mama, Mama Jili, Papa Egi. Ada Mami Ica, ada Oma Fani juga. Selamat malam. Selamat bermalam Minggu. Oke. Baik, semua yang ada di Pal 4 ya, salam sehat selalu, salam kompak-kompak. Ade Ing, sesedikit lah seboleh tidur nih Ade Ing.
1: Semoga jalan jauh lagi ya.
0: Oke.
1: Oke, menyapa lagi yang ada di Tombatu ya, tepatnya di Silian. Silian ya, benar ya Silian.
0: Silian.
1: Ya. Keluarga Ibu Meisko Pangge Akai ya, bersama anak-anak cucu-cucu. Selamat malam, juga ada... keluarga besar Datuk Pangge ya. Itu ada duka Bung Michael ya, tetap hiburkan Tuhan ya, tetap
0: semoga dikuatkan untuk keluarga tercinta
1: dari sepeninggal Bapak ya. Oke, terang semoga lagu Kang Bung Michael. Sudah ada 3 penelpon. Jadi untuk malam ini 3 orang penelpon untuk setiap sesinya. Baik.
0: Kalau kata Pak Buts kan tadi menyapa Anyang Seo.
1: Jawabnya.
0: Terang balas kata Sarangeo.
1: Sarangeo.
0: Sarangeo Pak Buts. Benar gak sih Pak Buts? Nanti dibalas ya Pak Buts.
1: Sarangeo.
0: Sarangeo Pak Buts.
1: Ini dia semua jadi nanti sini semua jadi tukang translate ya.
0: Mar memang kalau mau lihat Ini memang mirip orang mirip, Korea
1: kan?
0: Sih.
1: Betul.
0: Kalau orang salah lihat, oh ini bukan orang
1: memang
0: Indonesia.
1: Betul,
0: ini.
1: Memang betul orang Korea KTM. Ya.
0: Oke okay, deh. Baik, sudah ada The Cats Lea.
1: Iya.
0: Desi Ratnasari, aku cinta padamu disusul. Engel Bertamperding, please release me. SMS, WhatsApp, so boleh dikirim dari sekarang nih. Terang pe topik, seberapa penting untuk sekarang ini radio buat Anda.

0: Wah, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Pro 1.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Okay, luar biasa WhatsApp yang masuk malam hari ini.
1: Iya.
0: Setelah yang Albert Hamperding, kita lanjutkan lagi. Lain telepon langsung saja.
1: Langsung, Pro Status, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Mari.
0: Iyo.
1: Mari. Tak kaget. Aduh, kemain.
0: Batu.
1: Tunggu, Esther, halo, kita cut sedikit nih. Yang ini ada kebakaran yang di mana, Koten?
2: Oh, kemarin. Apa, di hutan.
1: Iya.
0: Oh, kebakaran hutan.
1: Iya. So, itu jangan bermain api nih, awas.
0: Betul.
2: Oh, ini. Martabak. Kalau takut api, jangan bermain korek.
1: Jangan
2: kan,
1: bermain korek.
2: Tapi kalau itu takut terbakar, jangan bermain api. Loh.
0: Itu kebakaran hutan di seputaran Batu Putih atau?
2: Iya, seputaran Batu Putih. Oh. Yang apa, Tangkoko.
0: Tabak kering api, Kang.
2: Bagus
1: kok tabak kering
2: air,
1: Kang.
2: Okay.
1: Aduh, kasihan.
0: Tapi enggak aman-aman kan, enggak ada korban atau apa begitu.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada. Baik, Ibu Esther.
2: Yang kasihan tuh ada hewan lindung, Kang.
0: Oh iya, betul. Yang apa, hewan tersius kalau enggak salah tuh ya.
1: Tersius dan lain-lain.
0: Hewan yang dilindungi lah sempat.
2: Yaki-yaki dan bumai.
0: Oh iya, hewan yaki, betul. Oke. Baik, Ibu Esther, kita langsung ke topik. Kalau Ibu Esther Lita, bagaimana? Seberapa penting radio untuk sekarang ini di dunia perkembangan teknologi ini?
2: Oh, kalau kita kalau edit yang penting, lumayan penting juga.
1: Oh, lumayan. Cuma lumayan, lumayan penting-penting amat.
2: Lumayan, dan kalau mau bilang lumayan, sebenarnya ada lagi.
0: Berarti nanti dengar radio kalau acara request begitu.
1: Sebut dapat tahu ini, jangan babise.
2: Kalau kita di rumahnya ada apa? Ada kegiatan atau kita lagi santai kan, kita perlu sekali mendengar radio.
0: Oh, katu. Supaya?
2: Jadi memang penting juga. Kalau bilang lumayan juga, sebenarnya lebih juga.
1: Lebih.
0: Jadi dengar radio supaya apa?
2: Yang kita teh hiburan kan, itu
1: memang. Tambah pandai, kan, tambah pintar, toh. Iyo, kalau orang nggak tahu apa-apa ini soprang di sana sini dan kau malas jaba buka-buka, malas baca,
2: toh, lari di radio kita.
0: Oke, lari dengan radio.
2: Lari di radio.
0: Oke. Baik. Silakan. Langsung ke lagu.
1: Lagu dulu, lagu-lagu. Jangan nyak dapat lagu.
0: Di radio.
2: Apa Jo dari Lobo?
1: Lobo.
2: Love me for what I am.
0: Hah?
2: Love me for what I am.
0: Love me for what I am.
2: What I am.
0: Oh, oke. Okay. Saya coba cari dulu ya.

0: ganteng-ganteng. Ya iyalah.
1: So nyata lalu teh.
0: Oh,
2: soalnya kok. Kalau ada di sini kok nak lihat tu muka dia belum sunat terlalu memang kuat.
0: Memang
1: loh. Lanjut.
2: Lanjut.
0: Mau lanjut kan ini lanjut ya dah. Oke lanjut.
1: Iya.
0: Selalu bahagia dan selalu diberkati bersama keluarga masing-masing yang ada di rumah.
2: Oke.
0: Yang di balik kaca ada Buanet?
1: Oh ada. Oh,
2: ada jelas. Oh, ada. Ada.
1: Lagi santai.
0: Mantap.
1: Bodyguard.
0: Bodyguard.
1: Iya.
0: Betul itu bodyguard. Oke. Saya selalu ya Buanet. Oke lanjut. Menyapa 5 orang.
1: Iya.
0: Yang selewat tadi ya, tapi besti-besti 5 orang
2: ya, besti-besti,
0: yang selewat tadi, salah satunya yang tergabung.
1: Yuk.
0: Sampai orang Winorang Yan.
2: Iya.
0: Nah, Pak Jem, ini salam deh, salam kompat, juga salam persahabatan. Semoga selalu sehat bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
1: Oke.
0: Lanjut. Kedua, yang mungkin di atas tower saya ini.
2: Aduh, kan, kasihan.
1: Di atas sekali lah, bukan cuma di atas ini, di atas sekali, di ujung.
2: Mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Pasti dia bergabung.
2: Oke lanjut.
0: Lu juga terus Pak Aco, kok pasti rame kalau Pak Aco bergabung. Pak Aco sehat-sehat, salam kompak juga, salam persahabatan. Dan yang ketiga ada teman Ibu Ros yang ada di Lelong. Apa kabar Ibu Ros?
2: Pengusaha.
0: Lancar-lancar tuh usaha.
2: Ibu pengusaha. Oke, apa,
0: Ibu Anet, Ibu Majda tuh turut ke belakang. Enak sekali ke curut kok Ibu Majda.
1: Iya betul.
0: Mari kita tidak pernah datang, mari kita
2: berdoa.
0: Oh ada banyak satu kali dia dah.
1: Sadap itu makan deng nasi.
0: Yo kita mau coba dong.
1: Oke, lanjut.
0: Kalau ada mau coba. Yang ketiga, keempat. Ada teman Ibu Orina yang ada di Tataran 2. Dapat salam ya, salam kompak, salam persahabatan selalu.
1: Iya.
0: Terus. Yang terakhir dari Kantias yang ada di Pemoro, Bung Vero.
1: Oh iya, Bung Vero.
0: Coba kak, ada dia kemari? Oh, berarti ada Pak Monitor.
1: Oke.
0: Bung Vero, salam kompak deh, bagamu kalau ada monitor. Dan yang terakhir, buat dua sekawan.
2: Oke.
0: Yang lagi di studio. Selamat bermalam minggu. Selalu, jangan lupa selalu bahagia.
1: Amin.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih, Esther.
1: Selamat malam, terima kasih. Perwakilan Bitu. Ada sapa-sapa di sana.
2: Apa kabar Pak Andi bersama dengan Ibu Ebi. Juga ada Pak Sagai di Bitung, selamat malam. Pak Sagai, so sehat-sehat, Kang.
1: Oh iya?
2: Oke, okay, kemudian
1: sehat, okay.
2: Menyapa juga untuk keluarga besar di Bimoli, keluarga besar Remelan oleh semua-semua oma, opa, mami, papi, ya. Keluarga Surentu Remelan, keluarga Remelan, Wibowo. Anak-anak Sarah Reja Rebeka, juga ada adik yang terkasih, Kimi. Ya. Keluarga besar Lumoring Jaya, ya, yang ada di Girian juga. Pokoknya tak terkecuali ini.
1: Oke.
2: Ada Om Peuk juga, Ibu Marce, selamat malam semua adik cinta. Ya, apa kabar juga untuk Torampe Tante Meno dan Om Juanda.
1: Semua-semua aja yang ada di Bitung kan tanpa terkecuali. Oke.
2: Pro 1 selamat malam.
1: Halo.
2: Malam.
3: Selamat malam, satu.
1: Selamat malam juga.
2: Selamat malam juga.
1: Orang Leilem.
2: Ibu Nike, apa kabar Ibu Nike?
3: Iya.
1: Ada dapat dengar ini?
3: Halo.
1: Iya.
2: Iya, halo Ibu Nike, silakan.
3: Iya.
1: Iya. Masih di Politeknik ini?
3: Selamat. Iya, masih di Politeknik.
2: Oh, ada pasien, Kang. Iya.
1: Baiklah.
2: Oke, kalau begitu silakan kita ke topik Ibu Nike.

0: Halo.
1: Halo, sorry.
2: Ya, silakan Ibu Nike.
1: Ya, selamat malam.
2: Iya, selamat
1: Kita
2: malam
1: mah
2: juga.
1: itu masih di Politeknik. Ya. Oke.
2: Oke. Topiknya gimana kalau Ibu Nike, seberapa penting radio untuk sekarang ini?
1: Ya, Ibu Nike. Pak, memang penting sekali yang selalu mendengar lagi atau
2: Iya.
1: karena hobinya dengar-dengar radio mulai dari pagi di Mutiara apa
0: iya
1: ya
0: iya
2: lanjut
1: seberapa penting.
0: Iya.
1: Oh, memang penting sekali
0: iya,
1: buat
0: penting. Itu. Iya.
1: Itu gerak dia.
2: Oke.
1: Karena dia benar-benar akan dia berita-berita.
0: Iya.
1: Dengan mutiara pagi.
0: Iya.
1: Dengan tuh malam tuh kirim-kirim makan salam, berkira tahan-tahan mata sambil laku
0: Oke deh kalau gitu.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu kita langsung ke lagu ya, Bu. Silakan lagu apa?
1: Mau dulu.
2: Lagu apa?
1: Lagu
0: iya.
1: Atau apa itu di tepi jalan
0: sinar kiamat apa tuh?
2: Halo?
0: Hari kiamat, ya.
2: Gimana?
1: Merci satu.
0: Bukan.
1: Di tepi jalan sinar menjadi.
2: Oh iya iya, oke.
0: Apa tuh?
2: Baik, lanjut. Sampai. Dikirim buat siapa?
1: Nah, dikirim buat ada ibu. Ada Pak Raiku.
0: Iya betul.
1: Terus ada
0: Black Brothers ya.
1: Pak Hinca berada di Norangian. Selamat malam pagi. Salam dari Bumi Kedilailam. Terus ada Pak Gili yang berada di Kuminti. Terus keberapa kan?
0: Satu lagi.
1: Ada apa? Ibu Natali yang berada di Poli-Poli. Malam Ibu Natali. Ini salam dari ibu ini ke malam.
2: Baik.
1: Ya, dan kembali juga ke Bu Mike bersama ibu Anit, perduan yang berada di studio.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam.
0: Iya,
2: oke.
0: Ibu Nike ya.
2: Ibu Nike yang ada di
0: menyapa juga untuk
2: Politeknik
0: yang ada di seputaran Motoling ya. Semua-semuanya ada di Motoling, ada di Minsel juga ada teman, Ibu Merin Rompi sekeluarga ya, selamat malam. Yang ada di Tumpaan tepatnya, Frankie juga di sana ya.
2: Oke.
0: Oke, di belakangnya Ibu Nike, Pros satu selamat malam.
2: Malam tetangga.
0: Halo, selamat malam.
2: Jaringan ini.
0: Oh iya. Atau malo-malo.
3: Halo, selamat malam tetanggaku.
0: Aduh, malam. Tetanggaku idolaku.
2: Hampir.
0: Selamat malam Ibu Usi Jane.
3: Malam-malam seperti ini biasanya aku di sana.
2: Hehehe, begitu
0: Oke deh.
2: Bagaimana kabar dari Nabire?
3: Aduh, putus-putus.
2: Ini.
0: Lanjut Jo, dapat dengar gua, dapat dengar. Lanjut. Lanjut.
3: Jaringan jangan putus, kasihan jaringan.
0: Iya, bercepat Jo.
3: Sampai terobati.
0: Eh, bercepat Jo dang.
2: Langsung deng topik Jo, Usi.
0: Langsung.
2: Iya. Bisa dengar.
3: Mari bicara.
2: Iya.
0: Langsung saya.
2: Silakan.
3: Kalau menurut saya. Menurut saya Jo. Radio itu sangat penting.
2: Karena iyo dapat dengar. Lanjut.
3: Halo.
2: Iya.
0: Sudah lanjut.
3: Dapat dengar Pak?
2: Oke.
3: Bagi saya sangat penting karena lanjut sih.
2: Iya. Lanjut.
3: Sudah.
0: Karena?
3: Sudah semua sudah di topik. Bisa. Bagi saya radio itu sangat penting. Masih penting. Sebab satu, informasinya cepat. Terus informasi cepat, terus nyenak perlu pakai pulsa.
2: Yang penting ada strom.
3: Dengar sementara kerja boleh.
0: Iya betul.
2: Oke. Okay.
3: Penting pokoknya dapat informasi sangat akurat.
2: Baik.
3: Terpercaya.
2: Iya. Oke.
0: Oke.
3: Oke, oke, yeah. Mike.
2: Okay. Lagunya lagu sesuai lagu, sesuai lagu. Yang lagu di WA Jo.
3: Tom John.
2: Iya.
0: Tom John.
2: Sacrifice. Iya, lagunya Sacrifice ya. Elton John. Oke.
3: Okay. Terus
2: salam Jo. Sacrifice.
3: Salam, salam, Mike. Baca yeah. Jo itu.
2: Oke. Okay.
0: Salam salam Jo.
3: Itu lagu judul.
2: Mm-hmm.
3: Terus kirim Jo pertama-tama tentunya untuk yang lagi tugas berdua, selamat tugas, tetap semangat, sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha.
2: Nah, tuh kan, hilang total.
0: Ya,
2: oke. Okay. Baik, yang pasti dari Usi di Nabire, ini kebetulan dia sudah ngirim WhatsApp, terpaksa kita baca saja ya. Ini katanya kalau buat Usi radio masih penting karena info cepat, boleh dengar sementara kerja.
0: Iya, itu yang
2: Deng tidak perlu pakai pulsa.
0: Iya.
2: Lagu Elton John Sacrifice. Baru untuk dua makasih katanya. Kirim untuk Jane Maybe bersama sayang-sayangnya masih, tercinta.
0: Iya.
2: Terlove-love kata.
0: Terlope-lope.
2: Ada Vira juga, ada Olvi Deng Mam Office di Kapitarau di kios Maidova Nabire.
0: Okay. Itu dia.
2: Baik, makasih buat Usi yang ada di Nabire ya. Ini sayang sekali tak putus-putus kasih yang tuh jaringan.
0: Kita sambung Jone yang ada di tangga 100 banyak ya. Yang ditunggu dari kemarin tidak nongol, ya. Kemudian ada Om Sony, ada Laura juga, ya. Ada Ma Edith keluarga yang ada di Dendal.
2: Betul.
0: Oke. Okay,
2: kan? Ada Pasiar Stokagi kan?
0: Pasiar Stokagi.
2: Oke. Baik, sudah tiga lagu.
0: Sudah tiga lagu.
2: Mungkin kita akan kembali di sesi terakhir tinggal berarti, satu atau dua penelpon.
0: Berarti kita harus menyampaikan juga.
2: Karena ini WhatsAppnya lumayan banyak ya.
0: Karena ini kita sunya tidak ada lagi pertemuan untuk ini ya. Saya menyampaikan sekali lagi untuk semua teman-teman FKP maupun fans, jangan lupa tanggal 15 dan 16 kita ada kegiatan bersama ya di auditorium Malalayang ya, yang berkesempatan ada di pagi, kemudian ada siang sampai malam, banyak kegiatannya akan kita ikuti bersama ya, sampai juga di tanggal 17 dan seterusnya sampai tanggal 26 untuk RRI Fest. Jadi kita mari melibatkan diri bersama dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh FKP tapi pun juga oleh LPP RRI. Tolong sukseskan secara bersama ya.
2: Oke. Baik. Jadi setelah tiga lagu ini kita akan kembali, mungkin tinggal satu atau dua penelpon terakhir kita akan terima ya.
0: Yeah.
2: Langsung dengan Lobo, Love Me For What I Am. Kemudian Hari Kiamat dari Hanky Black Brothers. Dan Elton John, Sacrifice.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Anda yang hari ini menjadi penggemar radio harus tahu siapa orang pertama yang melakukan siaran radio dengan suara manusia atau juga disebut sebagai penyiar pertama. Ia adalah Reginald Aubrey Fessenden. Reginald mentransmisikan radio untuk kali pertama dan siaran radio pertama itu bertepatan dengan malam Natal. Ketika Guglielmo Marconi berhasil menyelesaikan transmisi transatlantik pertama pada 1901, Reginald Fessenden ingin mengembangkan sistem itu. Perangkatnya selesai pada tahun 1906 dan mampu mengirim signal elektromagnetik yang lebih besar untuk proyek penelitiannya. Pada 24 Desember 1906, pukul 21 waktu setempat, Fessenden mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brent Rock, Massachusetts, Amerika Serikat, ke kapal-kapal di Atlantik yang dimiliki oleh United Fruit Company. Reginald Fessenden memulai siarannya dengan memutar rekaman Largo karya George Frideric Handel. Dia kemudian memainkan instrumen lagu Natal O Holy Night menggunakan biolanya. Setelah itu Reginald Fessenden mengucapkan selamat malam dan selamat Natal kepada para penggemarnya. Siaran itu didengar oleh semua orang yang mendengarkan. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio. Hal yang dilakukan oleh Fessenden ini mendapatkan respon yang luar biasa dari pendengarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, baik pendengar, demikian ada sacrifice ya dari Elton John, kembali sudah mengantar kita di sesi terakhir untuk Ruang Rindu versi pilihan pendengar. 1-2 penelpon iya. Terakhir langsung saja.
1: Oke, langsung Pro 1, selamat malam.
2: Akhirnya dapat isu.
0: Akhirnya.
1: Selamat malam.
2: Iya. Malam Ruang Rindu.
0: Bagaimana kabar? Leilem, ada bye-bye jo ini?
1: Akhirnya ada boleh bye-bye. Bergabung ya, Pak Raiko.
0: Oke.
1: Iya.
0: Pak Raiko, gimana kalau Anda?
2: Menurut Pak Raiko ini radio RRI ini sangat penting, bukan ya kan sangat penting karena di radio ini sangat menghibur,
0: sangat
2: bagi pendengar, penggemar. Apalagi yang nggak tahu menjadi tahu, menambah wawasan bagi pendengar.
0: Oke. Okay. Tapi kalau jadi, Pak Raiko sendiri, seberapa sering dengar radio?
2: Bukan juga setiap jam, tapi ada jam-jam tertentu.
0: Oh, jam tertentu.
2: Memutihara pagi dan berita dari jam 8 dan jam 12 berita juga daerah, berita olahraga kan?
0: Iya.
2: Juga sampai jam 4.
0: Jam
2: 100% Indonesia.
0: Oh, oke.
2: Okay. Di malam baik. Nanti.
1: Sambung malam okay. Lagi.
2: Berita malam sampai saat ini.
0: Oke okay deh. Baik. Ya kalau begitu baik Pak Raiko, kita langsung ke lagu. Lagunya apa Pak Raiko?
2: Kita minta lagu September kebetulan.
1: September Love.
0: September Love.
1: Kebetulan.
0: Memang bulan ini September, banyak yang minta iya. Lagu itu.
1: Ya momen cuma September katu, jadi mesti katu dia minta ini.
0: Oke. Okay.
1: Salah-salah mau putar katu belukang bulan
0: Billy
1: September.
0: Oke. Okay. Baik. Langsung kirim buat siapa?
2: Atau yang pertama buat
1: silakan.
2: Bu Anet. Bersama Bung Mike. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Cuma dapat dusu.
1: Iya, dapat dusu. Ernya ada apa Kang?
2: Ya, masuk dari pertama ndak
1: jadi. Aduh, katu.
2: Kurang dapat dusu di terakhir.
0: Oke deh.
1: Luar biasa semangat ya.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Memang karena dapat masuk.
1: Aduh,
2: tersono lagi
1: pikir-pikir. Aduh, itu lagi Kang.
0: Baiklah.
2: Okay. Penasaran sekali kena pertama.
0: Iya.
2: Apalagi ada anything.
1: Itu lagi Kang.
0: Betul. Oke.
1: Lanjut. Oke. Iya, silakan.
2: Dalam balik yang sama suka. Ada orang bin orang Nian.
1: Iya.
2: Ini salam dari Pak Raiko, salam sehat buat Pak James. Semoga sehat, semoga diberkati selalu dalam tugas pekerjaan setiap hari Kang.
0: Oke.
2: Kita enggak parah itu buat Pak Jen. Lanjut yang kedua, kita muka salam buat tabut yang ada di Korsel sama.
0: Korsel, iya.
2: Korsel. Ini salam dari parah itu ada di Minahasa. Muka sehat selalu bersama dengan keluarga kan. Yang ketiga, kita muka salam buat Pak Junaidi juga ya, buat.
1: Iya.
2: Selamat malam Pak Junaidi. Mungkin sementara Batu Sumar, mungkin sama ada apa Pak Junaidi.
1: Iya betul. Sampai
2: terakhir. No.
1: Iya. Batu li surat juga masih boleh, iya.
2: Yang ketiga, keempat, ada Yos Rifai yang ada di Armadi. Selamat malam Pak Yos. Ada monitoring atau
0: iya. Oke.
2: Ayo sini sama dari para itu Kang. Yang terakhir ada Pak Sajai yang ada di situ. Semoga cepat pulih dalam segala apa kesehatan terganggu Kang.
1: Iya.
2: Semoga pulih dari
1: kesehatan.
0: Iya.
2: Kembali.
0: Baik.
1: Oke.
2: Okay. Dua orang yang sementara bercuat-cuat ini, Ibu Anet bersama Bung Michael.
0: Iya. Ya,
1: terima selamat kasih.
0: Terima kasih. Okay.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dan akhirnya
1: untuk keluarga.
0: Ya. Kalau melihat waktu Pak Rai ke penelpon terakhir.
1: Iya, betul.
0: Ya, karena sudah memang enggak cukup lagi nih.
1: Yang masuk lewat
0: mau dibaca
1: WhatsApp ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Gimana
1: kita ketua? Kita langsung lanjut ya membaca saja ya.
0: Ketua biar baca.
1: Sekalian, ya.
0: Iya.
1: Kita gantian okay. Boleh.
0: Dari ya. SMS dulu. SMS aja dulu. SMS itu. Ada beberapa SMS saya tapi enggak bisa dibalas.
1: Iya betul.
0: Iya. Mm-hmm. Iya, SMS ini dari Vina.
1: Oh, Vina ya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam Ibu Anet.
0: Mm-hmm.
1: Iya. Bersama dengan Kak Michael.
0: Mm-hmm.
1: Wisnu dan Koni. Oh, maaf. Saya ke atas dulu ya. Selamat malam Kak Michael, Rati Purwasi, Judul Hitam Putih.
0: Hmm?
1: Oh.
0: Paling bawah.
1: Satu ya.
0: Hmm.
1: Judul Doa Seorang Kekasih. Salam buat Bunda Els, Papi Junaidi, Ibu Ipin, Ibu Ermina, Pak Aco yang tugas. Terima kasih Vika. Jawab topik.
0: Okay.
1: Vina sangat radio sangat penting karena mendengarkan berita dan informasi.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Terima kasih Vina.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah. Selanjutnya ada siapa lagi nih? Aduh, enggak bisa dibalas ini ya.
0: Iya.
1: Untuk ISS-nya belum bisa ya. Mohon maaf. Ya.
0: Oke, lewat aja. Oke. Itu SMS sudah, yang ya, itu ya.
1: Sudah ya, berarti cuma satu ya. Ya
0: kita
1: karena
0: ke WhatsApp.
1: Yang mm-hmm. lain itu tidak bisa kami balas.
0: Mm-hmm.
1: Mohon maaf ya. Dan untuk line telepon sudah ditutup, mohon maaf.
0: Iya. WhatsApp dari paling bawah.
1: Iya.
0: Paling bawah sekali dia.
1: Iya, mm-hmm. Betul. Baik, saya bacakan dari 0813-2409-5877.
0: Mm-hmm.
1: Ya, selamat. Siapa nih? Aduh, mohon maaf.
0: Line telepon sudah ditutup ya.
1: Line telepon sudah ditutup, sekali lagi mohon maaf.
0: Dari ya. Bro Sandy ini kayaknya.
1: Sandy.
0: Ner Sandy malam. Atau siapa nih?
1: Bunda Anet, kirim salam buat semua keluarga besar Semanar. Ner Hendrik, Ner Mahmud, Ner Heski. Heta Imut dan kawan-kawan semua, salam sehat, sukses selalu. Ba telepon pe susah ba masuk di RRI kata. Begitu no sensei, ini kok sensei Sandy.
0: Oh, sensei Sandy.
1: Sensei Sandy penontonan bersama dengan okay. Istri anak-anak terkasih. Terima kasih sudah masuk nih. Ini katuk yang ditunggu Kang, perhatikan respon ya. Ada Sir Ito juga di Tatelu ya, yang selalu mendengarkan kalau lagi OTW, selalu mendengarkan Pro 1. Juga ada Ibu Pingkan bersama dengan keluarga, Pingkan Aris bersama keluarga. Makasih Sensei Sandy so bergabung ya. Mudah-mudahan Ner Hendrik dan teman-teman yang lain so mendengarkan. Sekaligus saya menyapa ya untuk Ner Hendrik bersama orang Tanggari lainnya, semua tak terkecuali ya.
0: Oke. Okay.
1: Selanjutnya dari 0813 sekian-sekian, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Bung Michael dan Ibu Ketua. Kalau Pak Junaidi di Ambon, radio itu sangat penting karena bisa berbicara langsung dengan penyiar, betul sekali. Bisa mendengar berita daerah kalau acara dialog jam 9 pagi, berita Magota jam 2 siang, lagu I'm Sorry My Love, Victor Wood. Salam buat Ibu Els, Ibu Anggraini, Ibu Hermina, Ibu Melvana, juga Vina pada alamat masing-masing. Salam kompak selalu, diberkati Tuhan dimanapun berada. Selamat HUT Radio ke-81. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih ya Pak Junaidi sudah bergabung. Selanjutnya 0813 sekian-sekian. Badengar radio itu penting, tapi sekarang yang badengar hanya yang tua-tua. Makanya kita sebagai orang tua harus putar radio biar anak-anak boleh mendengar.
0: Sehingga Kang Alex tuh
1: bisa mencintai radio sedini mungkin agar supaya diterapkan ke cucu kita dan seterusnya. Makanya di rumah harus diperbiasakan putar radio. Jangan lupa juga buat penyiar wajib harus putar kata di rumah. Oh iya,
0: oh, iya.
1: Ini imbauan ya. Oke, tak kusangka pamber. Terima kasih ya Kang Alex. Selanjutnya, selamat malam Pro 1 Ibu Agnes Detailing. Bagi saya yang kerja rumahan, radio sangat penting. Sebab saya tak perlu kemana-mana untuk mendapatkan berita terupdate, tips-tips kesehatan, informasi, bahkan hiburan. Karena semuanya telah tercover di radio. Saya tinggal duduk mendengar sambil bekerja dan pekerjaan saya beres. Mantap itu ya, Bu Agnes. Buat Ibu Anet dan Bung Mike, sehat, bahagia, sehat. Sukses diberkati bersama keluarga. Amin.
0: Ya, makasih.
1: Salam spesial buat Bunda Natali, Bunda Orina, Bunda Haryati, Ibu Els, Ibu Elis, Ibu Esterlita. Semoga semuanya sehat. Bahagia, sukses, diberkati Tuhan. Lagu apa ini? Midnight Blue by Electric Orkestra. Bung Mike dan Ibu Ane, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Sudah dapat lagunya Bung Mike?
0: Iya, sudah.
1: Iya, oke deh. Oke, selanjutnya selamat malam Pak Mike dan Ibu Anet. Ini dari Susi di Dendal. Peran radio sangat penting sebagai sumber informasi dan pengetahuan, inspirasi dan hiburan untuk publik supaya wawasan dan cara berpikir bisa lebih maju dan terbuka. Boleh request lagu? Boleh dong. The Everly Brothers, Devoted to You. Aduh, lagu saya juga nih. Iya, kirim buat Ibu Rita di Dendal, Ibu Usit Nabire, seluruh pendengar yang ada di Tomohon yang bakal menggelar pengucapan. Okay. Selamat berpengucapan dan seluruh pendengar yang menado, selamat mendengarkan. Salam hormat selalu, Pak Mike dan Ibu Anet, sehat selalu ya. Oke, okay, terima kasih. Makasih ya sudah bergabung. Selanjutnya, selamat malam Bu Michael dan Ibu Anet. Kalau menurut Yulita, radio itu sangat penting karena selalu memberikan informasi yang menarik. Oke, lagu Novia Kolopaking untukmu segalanya. Buat Bung Michael dan Ibu Anet yang pagi tugas, selamat bertugas, yang lagi tugas, selamat bertugas, berkati Tuhan.
0: Makasih Yulita.
1: Iya, kirim juga untuk orang yang spesial, ada Ibu Aurina di Tetaaran, Pak Raiko di Leilem, Cliff di Motoling, Esterita. Juga buat Bung Michael dan Ibu Anet, makasih. Selamat malam. Makasih. Iya,
0: terima kasih. Iya,
1: selanjutnya. Selamat malam Pilpen, selamat malam Bu Mai dan Ibu Sis Anet. Sesuai topik, walaupun sedikit tergradasi dari
0: bro.
1: TV dan HP, tapi radio tetap setia mengudara, berinteraksi langsung dan penggemar dalam membahas masalah di lingkup lokal stasiun radio itu berada. Jadi radio so pasti masih sangat penting. Bu Mai dan Sis Anet merugas lagu Bunga Flamboyan dari Leili Dimyanti, kalau tidak salah ya. Salam buat Ibu Natalia, Pak Junaidi, Ibu Ratna, Bung Cliff, dan Ibu Haryati.
0: Okay.
1: Salam sehat selalu. Dirgahayu RRK 81 sekali 200 di udara. Makasih ya. Good job katanya. Dari Mas Bro di Buha. Mas Bro, makasih ya. Oke, selanjutnya. Mat malam. Mana nih? Mat malam, film pendengar Bung Michael dan Ibu Anet. Ini dengan Ibu Ratna Singkil. Topik kalau Ibu Ratna, kita banyak mendapat berita terbaru lewat RRI, itu juga Bung Michael, Ibu Anet, lagu judul Mississippi dari Pussycat. Salam buat Ibu Keke Wondal, Ibu Els Makalisung, Cliff Dimotoling, Pak Reko di Leilem, Robi Sigar di Buha, dan semua Jone. Buat Bung Mike dan Bu Anet, terima kasih. Gates.
0: Sebelum Ibu Ratna ada yang ngirim tuh.
1: Ada yang tertinggal.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, yang mana nih? Ya. Selamat malam Bung Mike dan Ibu Anet. Topik radio buat saya sangat penting untuk mendengar berita teristimewa program-program rindu, kata aduh, tidak bisa dilewatkan dan lain-lain juga. Lagu Alone, salam buat Ibu Els, Pak Junaidi, Ibu Fatma,
0: Heart
1: Pak
0: Alone, Sagai.
1: Ya? Ya, betul. Ibu Anet, Bung My Dreams. Ibu Melvana ternyata di Bitung ya. Oke, terima kasih Ibu Melvana. Selamat malam Bung Mike dan Ibu Anet. RRI sangat penting keberadaannya bagi saya, bahkan sampai kapanpun saya minta lagu Mama dari Edis Litonga. Dari saya, Mas di Puncak Manibang, Malalayang. God bless you. Mas siapa ya? Mas berapa karat ya? Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Mat malam. Oh, Usi sudah ya, sudah saya tidak bacakan lagi ya. Oke, selanjutnya selamat malam Pak Mike dan bersama Ibu Ketua, selamat bertugas malam hari ini. Sehat dan bahagia serta sukacita selalu, Tuhan berkati buat Mas Bung Mike dan Ibu Ketua bersama keluarga masing-masing. Radio memang penting sekali, terlebih mau dengar berita pagi, ada renungan atau khotbah, lagu rohani, karena kita kalau putar radio dari jam 5 sampai selesai. Aduh, luar biasa ini ya. Oke, selesai acara Ruang Rindu kadang sotasono nintau radio selesai acara. Aduh, kok main he? Kadang kita keluar radio kasih biar begitu hidup, kata. Supaya orang harap ada orang dalam rumah. Subuka kartu ini. Ya, lagu Kau, Aku, dan Dia, Black Sweet. Oke. Salam Pak Junaidi, Pak Raiko, Pak Sagai, Pak Ibu Els, Ibu Aurina. Selamat malam semuanya, salam kompak. Oke. Buat yang tugas, terima kasih. Selamat malam. Ini siapa ya, Bung Michael?
0: Iya.
1: Tidak dicentumkan nama nih, siapa ya?
0: Ibu Hermina.
1: Oh, Ibu Hermina.
0: Ya, Bitung.
1: Aduh, Ibu tukang tatawa ya. Aduh, kata ini so keriting, kata tuh tangan. Aduh, kasihan. Keriting jari. Wah, kayak gangguan. Oh, kasihan. Selamat malam Ibu Anet, Bang Mike. Soal topik radio sangat penting. mendengar informasi dan inspirasi serta berita yang akurat dan terpercaya. Salam lima spesial Pak Lee, Pak Boots, Ibu Ariati, Ibu Nike, Pak Aco. Buat Ibu Anet dan Bang Mike, sukses dan sampai tuntas. Lagu Kiss and Say Goodbye, Ibu Christine di Christine Natali. Makasih Ibu Natali yang so gabung ke siang sampai capek tangannya Kang. Maaf nih. Selanjutnya 0810 sekian-sekian. Mat malam Ibu Ketua, malam Mike, Bu, Pak Boots di Jeju Korsel menyapa. Selamat malam Pilpen Ruang Rindu. Jawab topik radio bagi Pak Boots sangat penting dan besar artinya. Apalagi kalau lihat peran radio itu sendiri, antara lain peran sebagai informasi dan edukasi, ada peran hiburan juga, jadi sangat-sangat penting dan berarti. Mau salam nih, pertama banyak selamat buat Mike yang tahun ini di HUT RRI ke-81 kembali dapat gelar yang sama dengan tahun-tahun yang berlalu kan.
0: Terima kasih Pak Boots.
1: Harapan tetap semangat dan semakin mantap dalam menyiarnya. Iya betul, itu jadi motivasi ya untuk semua penyiar ya, bukan cuma Bung Mike.
0: Betul.
1: Untuk nanti lain kali dapat juga penghargaan yang sama. Kang Bung
0: betul,
1: Mike.
0: Betul, siap.
1: Ibu Natali di Toli-Toli, Ibu Fatmawati, Ibu Bung Benijo, Pak Li, Ibu Fiona, dan dengan ucapan salam kompak persahabatan selalu buat Bung Mike, Ibu Ketua. Tetap semangat.
0: Gamsamida.
1: Gamsamida.
0: Nyanseo.
1: Gamai ini kita hampir salah-salah baca ini. Lagu balada penyiar.
0: Siap.
1: Aduh, luar biasa nih. Jangan lupa nih, tuh ingat-ingat nih Pak Boots.
0: Oke, siap Pak Boots.
1: Ini yang lagi telepon, mohon maaf. Kusim kita sudah tidak bisa.
0: Iya, lain telepon sudah ditutup ya.
1: Sudah bisa nih, maaf sekali lagi.
0: WhatsApp yang terakhir.
1: Selanjutnya, selamat malam Prosatu, salam hangat dari saya. RRI tetap jaya sekali dua tetap di udara merdeka katanya buat Ibu penyiar dan Pak Mike.
0: Iya.
1: Semoga selalu sehat dan bahagia dari siapa?
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Gak ada namanya ini.
1: Gak ada nama Kartini. Kartini. Unsong. Ibu Kartini atau Nona Kartini, terima kasih sudah masuk dan bergabung ya.
0: Okay.
1: Ini yang lagi mengetik, aduh cepat sadiki ke siang, nanti sudah mau tabaca.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Iya, Ibu yang Kartini.
1: Sudah selesai membaca ya.
0: Kalau mau ngirim WhatsApp lagi, mau suka dengar lagu apa, walaupun nggak bisa.
1: Tidak bisa dibaca tapi.
0: Nanti saya akan usahakan putarkan ya.
1: Oke okay, ya.
0: Ini semua yang sementara yang mengetik juga.
1: Siapa ke siang yang mengetik? Nanti orang baca.
0: Nanti mau usahakan mau putar tuh lagu, walaupun sudah bisa dibaca. Oh. Ibu Rose Leilem.
1: Oh, Ibu Rose Leilem, iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, sekali lagi yang mau persiapan untuk mau ke pengucapan besok so boleh apa Kang? Prepare dari malam supaya enggak macet di jalan Kang.
0: Oh iya, betul.
1: Terampe ketua so standby to mau buka pintu untuk semua fans
0: Pak
1: club.
0: Pak Robi dan keluarga
1: juga
0: ya.
1: Juga FKP-nya ya. Oke. Okay. Makasih baik. Semua.
0: Dan akhirnya tuntas sudah ya untuk program kita malam hari ini. Iya, makasih juga Pak Bud, sama-sama ya.
1: Iya.
0: Akhirnya kami akhiri ya sampai di sini untuk pilihan pendengar. Makasih yang sudah respon SMS
1: semua.
0: Dan WhatsApp ya. Saya Michael yang bertugas.
1: Saya juga Anet.
0: Mengucapkan terima kasih. Selamat bermalam
1: banyak.
0: Minggu berakhir pekan dan
1: sampai jumpa. Bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Baik, peringat dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 12 September 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan Puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

Selamat pagi kembali pendengar ya. Apa kabar untuk Anda? Salam jumpa ya untuk kita semua. Semoga semuanya ada sehat-sehat, ada baik-baik Kang. Senang sekali saya Mike ya bisa menyapa Anda lagi untuk awal jumpa kita di program Siar Edisi hari ini Minggu 13 September 2026 untuk Manado pagi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan di Manado siang, sore dan malam nanti ada rekan-rekan saya yang lainnya. Baik pendengar, terima kasih juga yang sudah kembali mendengarkan kami ya. Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi, baik melalui siaran terestrial kami di 94,5, 88,2, 92 FM, ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kebersamaan kita hari ini ya, semoga boleh tercipta. Ya, dan Pro 1 izinkan hadir di ruang dengar Anda sebagai teman hiburan Anda, pelengkap hari Minggu Anda. Dan mengawali jumpa kita hari ini, mutiara pagi seperti biasa, kidung-kidung rohani, dan ada renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, STH, MPDK, Konselor. Ya. Baik, sudah diawali dengan satu kidung pujian dari Worship Generation, Hidupmu Berharga Bagi Allah. Selanjutnya ada Fiona Pais, Sungguh Indah Kau Tuhan, dan setelah itu Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, STH, MPDK, Konselor.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenanan Tuhan kami dibangunkan hingga hari ini dan bisa menikmati kehidupan yang Tuhan beri. Kami percaya tanpa Tuhan dan di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu hari ini kami mohon kepadamu biar Engkau berbicara atas kami semua, supaya apa yang kami dengar, kami perkatakan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah kiranya oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua pendengar. Kami siap membaca, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar di Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Ulangan 24 ayat yang ke-13, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati, diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan. Diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan, itulah tema kita hari ini. Dalam kehidupan orang Israel, hal pinjam-meminjam atau meminjamkan dan dipinjamkan adalah hal biasa. Baik meminjam uang maupun dalam bentuk barang atau materi lainnya. Dan selalu ada jaminan yang diberikan berupa barang, apakah kebun, tanah, dan lain-lain. Tapi bagi orang miskin yang tidak punya rumah, tanah, gedung, kebun sebagai miliknya, biasanya menggadaikan kain sebagai penghantar tidurnya sebagai jaminan, sehingga mereka menjadi kedinginan ketika kain itu diambil sebagai gadai bagi yang meminjamkan uang kepada si miskin itu. Jadi si miskin sesungguhnya tambah sengsara hidupnya. Meski mendapatkan pinjaman yang tentu harus dibayar, tapi dia harus kehilangan penghangat tidurnya. Musa menasihati kepada orang Israel yang meminjamkan uangnya kepada orang miskin agar tidak lagi menambah penderitaan mereka dengan menahan kain gadaian itu sampai waktu malam sebelum mereka tidur atau sebelum matahari terbenam. Karena mereka yang tinggalnya di rumah yang sederhana pasti dingin, sehingga mereka kedinginan dan butuh kain yang digadaikan itu untuk menyelimuti tubuh mereka dengan kain mereka sendiri. Sehingga orang miskin tidak semakin menderita oleh gadaian pinjaman itu. Itu perintah yang harus mereka taati ketika sudah berada di tanah Kanaan. Itu adalah perbuatan baik untuk menolong orang miskin. Dan orang yang melakukan kebaikan ini akan diberkati. Karena si miskin itu pasti akan mendoakan dia supaya diberkati. Atau setidaknya perlakuannya itu kepada orang miskin telah menjadi berkat dari si miskin bagi si peminjam. Dan sudah tentu berkat yang dialirkan kepadanya itu bersumber dari Tuhan. Dengan demikian pula kata Musa, kehidupan orang yang meminjamkan uang dengan tidak membiarkan orang miskin itu menderita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi si peminjam akan diberkati oleh Tuhan dan dibenarkan di hadapan Allah karena mengulurkan tangan menolong orang yang sedang kesusahan. Karena dia tidak menambah beban penderitaan bagi si miskin. Allah mengasihi dan memberkati hidupnya. Itulah jaminan bagi orang-orang yang mau dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk dan konteks yang berbeda-beda. Musa memerintahkan hal ini kepada semua orang Israel karena Tuhan tidak mau ada di antara orang Israel yang sudah menderita, lebih disengsarakan lagi hidupnya justru oleh kelebihan orang lain. Musa mau agar mereka saling menolong. Siapapun yang kesusahan dan dalam penderitaan hidupnya di sekitarnya, entah tetangga, teman, saudara, atau siapapun mereka, harus ditolong sesuai dengan keberadaannya. Perbuatan ini akan mendatangkan berkat bagi yang melakukannya dan hidupnya dibenarkan oleh Allah. Sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai Israel baru. Itu artinya perintah Musa itu juga untuk kita saat ini. Kita harus melakukannya di tempat di mana kita berada. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk dibantu. Meski mereka bukan keluarga, teman, rekan sepelayanan, ataupun tidak sealiran dan tidak seiman. Bahkan mungkin mereka musuh atau memusuhi kita. Yesus mengajarkan agar kita mengasihi semua orang tanpa pilih kasih, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Ingatlah bahwa Kristus yang mengenapi hukum Taurat dengan hukum kasih mengajarkan kita mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Berarti juga termasuk orang yang tidak sealiran, seiman, atau orang asing di sekitar kita. Bukan malah menolak, apalagi menghujat, menghina, dan memusuhi mereka. Itu melawan kodrat kekristenan kita. Maka agar hidup kita diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah, kita harus mengulurkan tangan menolong mengasihi mereka dengan hati yang tulus tanpa berharap kembali. Itulah yang berkenan kepada Allah dan menyenangkan hatinya. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita tentu ingin hidup diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah. Musa memberi kuncinya, yakni peduli dan mengulurkan tangan kasih, menolong orang-orang miskin, sengsara, termarginalisasi, juga korban bencana alam di mana kita berada, termasuk korban erupsi Gunung Ruang, Tagulandang, Sitaro. Jadi siapapun, termasuk mereka yang termarginalisasi, kita harus menolong siapapun itu. Dan kita pasti akan terima berkat dan pembenaran dari Tuhan karena kita sudah melakukan apa yang menurut Tuhan baik. Ingat, siapapun kita, pasti setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita jadi berkat. Kita yang benar-benar diberi oleh Tuhan kekuatan, kita mampu melihat mereka yang miskin, termasuk mereka yang termarginalisasi. Kita yakin Tuhan pasti menolong dan memberkati kita, anak-anak-Nya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa melakukan apa yang benar sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah kami melakukan kewajiban iman yang Tuhan ajarkan untuk membantu dan menolong sesama. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru diberkati oleh Tuhan, termasuk para pendengar, pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Din, kamu lihat berita kemarin gak? Kok ada ya? Ada yang berantem cuma gara-gara beda pendapat soal ibadah.
1: Iya ya, kasihan juga. Padahal sama-sama mau dekat dengan Tuhan, kok malah jadi musuhan ya?
0: Betul juga sih. Itulah makanya saya bingung nih. Sebenarnya moderasi beragama itu maksudnya apa sih? Takutnya malah jadi gak punya pendirian.
1: Eh, gak gitu juga kali. Itu ibarat makan, kamu suka pedas, aku suka manis, nggak perlu ribut kan? Kita tetap makan bareng, saling menghargai selera masing-masing.
0: Oh gitu ya, jadi tetap pegang teguh apa yang kita percaya, tapi nggak usah memaksakan ke orang lain gitu.
1: Nah itu dia, Tuhan kan yang paling tahu isi hati setiap orang. Kita cukup saling sapa, saling bantu, dan hidup rukun aja.
0: Aku paham sekarang. Jadi iman yang kuat itu bukan yang paling berisik atau paling galak, tapi yang paling bisa bikin suasana jadi damai kan?
1: Tepat sekali.
2: Moderasi itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tapi berhati lembut pada sesama. Perbedaan itu bukan alasan untuk berpisah, tapi alasan untuk saling melengkapi. Hidup rukun itu lebih indah daripada berdebat siapa yang paling benar.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik pendengar, besar setiamu di sepanjang hidupku, Bapa Engkau sungguh baik ya. Demikian ada Syekhinah dengan pujiannya sudah melengkapi Mutiara Pagi hari ini. Satu kidung pujian lagi, rampungkan kebersamaan kita di Mutiara Pagi sembari kita menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah. Ya, semoga Mutiara Pagi boleh mengawali berkat dan sukacita Anda umat Kristiani sebelum Anda melangkah dengan berbagai aktivitas untuk hari ini. Nikita, walau seribu rebah.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan rangkuman Ikhtisar Berita Sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Ikuti berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, saya awali dengan informasi Brigjen Polisi Yudo Hermanto resmi berkantor di Polda Sulut dengan jabatan sebagai Kapolda.
1: Kapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto menegaskan komitmennya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah Sulawesi Utara dengan mengedepankan kearifan lokal serta sinergi lintas sektoral. Hal ini dikatakan Brigadir Jenderal Polisi Yudo Hermanto usai rangkaian acara pelepasan pejabat lama Irjen Pol Royke Harilangi di halaman Mapolda Sulawesi Utara Kamis 10 September 2026. Kepada wartawan, Kapolda Sulawesi Utara menekankan bahwa menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif tidak bisa dilakukan oleh jajaran kepolisian semata. Dukungan serta kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, stakeholder, dan masyarakat sangat dibutuhkan.
2: Tanpa dukungan dari semua stakeholder yang ada, dari instansi yang ada, mustahil kita bisa menjaga Kamtibmas yang kondusif di Sulawesi Utara. Ya. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat kepada seluruh stakeholder yang ada agar senantiasa bekerjasama, berkoordinasi, dan berkomunikasi dengan diskusi juga dengan Bapak Asamao. Kita di sini dalam mengelola Kamtibmas itu mengedepankan kearifan lokal.
1: Betul.
2: Banyak hal-hal positif, hal-hal yang baik, yang produktif, yang sudah dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Utara dari zaman-zaman dahulu. Sehingga itu yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita optimalkan lagi. Sehingga kita mengajak semua masyarakat Sulawesi Utara dengan sadar dan baik untuk sama-sama menjaga kondisi Kamtibmas yang kondusif.
1: Selain memperkuat kerjasama eksternal dan kekompakan internal jajaran, Brigadir Jenderal Polisi Yudo juga menekankan pentingnya pendekatan kearifan lokal dalam pengelolaan keamanan daerah. Menurutnya, masyarakat Sulawesi Utara memiliki nilai-nilai positif dan budaya produktif yang diwariskan secara turun-temurun. Polda mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk secara sadar bersama-sama menjaga kondisi Kamtibmas tetap kondusif. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono hadir pada kegiatan Maulid Nabi di Masjid Nurul Jihad.
1: Kepolisian Polda Sulawesi Utara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Nurul Jihad. Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Sulawesi Utara, Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono, para pejabat utama PJU Polda Sulawesi Utara, personil muslim di lingkungan Polda Sulut beserta Bayangkari. Dalam sambutannya, Wakapolda menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi menjadi momentum untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pembinaan mental dan moral anggota Polri, PNS, serta keluarga.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti sekarang ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Karena hal ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pimpinan Polri dalam rangka peningkatan moral anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya. Hal ini dirasa perlu guna membangun jiwa dan keyakinan serta mendorong semangat untuk meningkatkan kinerja yang akhirnya bermuara pada peningkatan profesionalisme Polri yang agamis yang selalu didambakan oleh masyarakat.
1: Peringatan ini dirasa perlu guna membangun jiwa, keyakinan, serta mendorong semangat untuk meningkatkan kinerja. Hal ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan profesionalisme Polri yang agamais yang selalu didambakan oleh masyarakat. Meiki Kodowati melaporkan.
0: Pendengar, tim Orange Pemkab Minahasa Utara rutin menggelar aksi donor darah bersinergi bersama dengan PMI Minahasa Utara.
4: Dalam rangka hari ulang tahun Palang Merah Indonesia PMI ke-82, tim Orange Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan aksi donor darah. Aksi kemanusiaan ini dipimpin langsung koordinator tim Orange, William Luntungan, bekerjasama dengan PMI Minahasa Utara.
5: Jadi kegiatan donor darah kali ini masih dalam rangkaian hari ulang tahun PMI bulan September ini. Kami dari tim Orange Minahasa Utara tergerak untuk selalu rutin per 3 bulan untuk mendonorkan darah. Ini kali kelima tim Orange Minahasa Utara itu melakukan aksi donor darah.
4: Dari aksi kemanusiaan tim Orange Minahasa Utara berhasil terkumpul 41 kantong darah yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
0: Pendengar, membahas anggaran perubahan, Pemkab dan DPRD Minahasa Utara menggelar rapat paripurna.
4: Pemkab Minahasa Utara bersama DPRD menggelar rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda yang mengikuti rapat paripurna secara virtual menegaskan bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 didorong untuk menjadi instrumen strategis yang langsung menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
6: Memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi program-program yang menyentuh kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat. Semoga seluruh rangkaian proses perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Minahasa Utara yang kita cintai.
4: Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah berkomitmen mengedepankan prinsip transparansi dan efisiensi.
0: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memperkuat pemahaman HAM di Sulawesi Utara.
7: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar penguatan kapasitas HAM bagi ratusan aparatur sipil negara, pelajar, hingga pelaku usaha di Provinsi Sulawesi Utara. Selain pembekalan materi, acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian HAM bersama Pemprov Sulawesi Utara, Pemkab Minahasa, Universitas Samratulangi, serta Universitas Negeri Manado. Membacakan sambutan Gubernur Julius Silvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkai menegaskan bahwa nilai-nilai HAM harus menjadi jiwa dalam setiap pelayanan publik oleh ASN.
8: Aparatur sipil negara, ASN, sebagai benteng pelayanan publik. HAM adalah jiwa dari tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. ASN tidak boleh hanya bekerja secara mekanisme prosedural, tetapi harus berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
7: Sementara itu, saat ditemui usai kegiatan, Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugianto menyoroti pentingnya literasi HAM bagi generasi muda, khususnya dalam menyikapi kebebasan berekspresi di media sosial.
9: Muda sangat penting karena mereka ini generasi yang sangat aktif, termasuk sangat aktif menggunakan media sosial. Tren dari ini. Nah, kalau anak-anak muda, generasi muda ini tidak diberi pemahaman tentang hak asasi manusia, itu bisa berbahaya sebetulnya, ya, bisa mengkhawatirkan. Karena kita tahu media sosial itu seperti pisau bermata dua. Di satu pihak bisa sangat bagus, sangat membantu manusia, tapi di lain pihak kalau tidak digunakan secara tepat, itu bisa destruktif. Kalau bicara dalam konteks yang besar, itu bisa berfungsi untuk memecah belah bangsa.
7: Kementerian HAM juga menyatakan kesiapannya untuk mendampingi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat regulasi berbasis HAM, termasuk mendorong hadirnya peraturan daerah untuk perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
0: Wakil Menteri HAM Mugianto menegaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus dilakukan secara bertahap melalui langkah dan perencanaan yang jelas.
7: Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Wakil Menteri HAM Republik Indonesia Mugianto menyampaikan, salah satu prinsip utama dalam hak asasi manusia adalah non-diskriminasi. Prinsip ini berlaku termasuk bagi penyandang disabilitas, baik dalam akses pendidikan, kesehatan, perumahan, maupun kesempatan kerja.
9: Itu
10: basic principle of human rights juga adalah non-diskriminasi.

0: Mongondo Utara dalam digitalisasi keuangan daerah dan pengendalian inflasi.
1: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara B. Sulut Purwanto mendorong pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo Utara Boltara terus memperkuat digitalisasi transaksi pembayaran daerah sebagai strategi meningkatkan pendapatan asli daerah PAD sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Purwanto dalam High Level Meeting HLM TPED dan TP2DD yang membahas sinergi pengendalian inflasi serta strategi mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD melalui digitalisasi transaksi pembayaran di Boltara. Purwanto mengatakan secara sistem digitalisasi transaksi di Boltara telah mencapai 100%, namun implementasinya di lapangan masih perlu terus ditingkatkan, mengingat transaksi tunai masih cukup banyak digunakan masyarakat.
2: Saat ini digitalisasi sudah mulai terus meningkat ya Pak. Kalau menurut data kami, digitalisasi di Boltara ini juga sudah 100% kalau saya lihat di data, hanya memang perlu peningkatan di implementasi. Selain tadi kita tidak menafikan budaya di sini, cash masih tetap digunakan, tetap ada channel pembayaran cash, tetap ada, saya lihat di situ 50%, kemudian juga channel pembayaran melalui digital dan juga pembayaran melalui kartu elektronik yang memang itu masih perlu ditingkatkan. Tentu ke depan kami terus mendorong bersama dengan jajaran TP2DD untuk terus meningkatkan channel-channel pembayaran.
1: Sementara itu dalam upaya pengendalian inflasi, BI Sulut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPED dan Dinas Ketahanan Pangan terus mendorong pelaksanaan gerakan pangan murah secara rutin. Kegiatan tersebut dilakukan bersama Bulog untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras dan minyak goreng. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, Dekan FISIP Unsrat Dr. Ferry Leando menilai usia ke-81 tahun RRI tetap memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
1: Memasuki usia ke-81, Radio Republik Indonesia RRI dinilai mampu mempertahankan eksistensinya di tengah deras informasi dan perkembangan teknologi. RRI juga dinilai memiliki peran penting dalam memberikan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Samratulangi Manado, Dr. Ferliano menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun RRI ke-81. Menurutnya, usia 81 merupakan pencapaian luar biasa. Terlebih, RRI mampu bertahan di tengah tantangan global, perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi. Dr. Ferry Liando menilai, RRI memiliki karakter dan keunggulan tersendiri dibandingkan media informasi lainnya. RRI mampu menjangkau berbagai kawasan, termasuk wilayah terdepan, terluar hingga daerah perbatasan.
3: Luar biasa kiprah dari RRI, dan kami sendiri dari FISIP, tentu mengapresiasi kerja-kerja dari teman-teman RRI, terutama dalam mengedukasi masyarakat. FISIP sendiri merasa mendapatkan banyak kehormatan. Beberapa kami dari akademisi sering dilibatkan oleh RRI dalam rangka mengedukasi masyarakat lewat dialog, diskusi, maupun wawancara. Kerjasama-kerjasama lain tentu yang tidak lupa ketika saya bersama-sama dengan dari TNI kemarin dari FISIP melaksanakan kegiatan karya bakti bersama di kawasan perbatasan, dan luar biasa rekan kita Bobby dari RRI boleh bergabung bersama-sama dan menyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang boleh kami lakukan di wilayah perbatasan.
1: Dekan FISIP Unsrat menilai memasuki usia ke-81 bukanlah pencapaian yang mudah, karena itu RRI terus berkembang dan konsisten menjadi media yang membantu masyarakat memperoleh informasi sekaligus memberikan edukasi yang bermanfaat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik dengan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulut, Melani Francisca Limper, mengatakan kualitas pelayanan publik menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab mengawasi kinerja pemerintah, apalagi terkait pelayanan publik.

0: bukan hanya ombudsman, dari pemerintah daerah sendiri dan masyarakat juga harusnya kita sama-sama menjaga, mendorong kalau memang masih ada yang kurang, tolong diingatkan, karena masyarakat ini kan juga sebagai pengawas dari pemerintahan ya, dan pengawasannya itu melalui pengaduan, melalui komplain yang disampaikan. Jadi harapannya pemerintah, kalau ada masyarakat yang mengeluh atau komplain, itu bukan berarti layanannya jelek atau tidak bagus, tetapi ada sistem yang harus diperbaiki di situ. Kita berpikiran masyarakat mengadu atau buat komplain itu untuk perbaikan, untuk berarti yang lebih baik lagi.
1: Limpar juga mengingatkan pemerintah tidak anti terhadap kritik, apalagi ada masukan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
2: Meningkatnya kasus kriminalitas yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Manado.
1: Meningkatnya kasus kriminalitas yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian serius pemerintah Kota Manado. Sekretaris Daerah Kota Manado Stephen Dandel menegaskan, maraknya aksi kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan aparat hukum semata, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
3: Setiap malam, Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu ada patroli rutin. Kalau poskambingan sifatnya pemberdayaan masyarakat. Dan khususnya untuk Kota Manado, ya kita memang perlu effort lebih untuk mengupayakan masyarakat untuk berjaga. Tapi yang dilaksanakan sekarang justru patroli. Jadi kami juga kemarin sudah bicara dengan Pak Kapolres dan Pak Kapolres. Sekarang malah itu ada patroli aktif dengan anggota Brimob dan Polda Sulawesi Utara untuk mengatasi masalah kamtipmas. Kalau Polres itu malah sudah ada kebijakan untuk tindak tegas. Bukan, maksudnya kalau ada event kejadian itu sudah tindak tegas terukur.
1: Masyarakat juga diminta aktif melaporkan setiap potensi gangguan keamanan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan kondisi kamtipmas di Kota Manado tetap terjaga.
2: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Aslinmas akan bermitra dengan APH yang ada di daerah untuk mendukung program pemerintah pusat.
4: Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Indonesia, Aslinmas adalah salah satu organisasi sayap dari Kejaksaan Agung dalam mendukung program pemerintah pusat di daerah. Penegasan ini disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Hendrik Jakopati Peilohi. Kajati mengatakan Aslinmas nantinya akan bermitra dengan aparat penegak hukum di daerah dalam mendukung program pemerintah pusat.
5: Dengan Aslinmas ini kita juga ada mitra strategis kejaksaan yang nanti bermitra juga dengan teman-teman Babinkamtibmas, Babinsa yang ada di seluruh desa, di seluruh penjuru, di dalam rangka bagaimana supporting kita terhadap program pemerintah, astacita, dan prioritas-prioritas nasional dari program presiden yang kita mulai dari bawah sehingga betul-betul semuanya bisa maksimal.
4: Selain Aslinmas, organisasi sayap dari Kejaksaan Agung di daerah di bawah komando Kejati dan Kejari yakni AB Petnas dan Srikandi Jagadesa.
2: Uang puluhan miliar rupiah berhasil diselamatkan Kanwil Bea Cukai Sulbaktara.
4: Kasus penyelundupan emas ilegal ke luar negeri yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara sudah terjadi 3 kali di bulan September. Kepala Kanwil Bea Cukai Sulut Baktara, Saki Firmansyah mengatakan kasus penyelundupan ini masuk kategori kejahatan transnasional. Firmansyah mengungkapkan emas yang akan diselundupkan diduga bukan hanya dari wilayah Sulawesi Utara saja.
6: Jadi ada beberapa titik bisa saja barangnya tidak hanya dari Sulawesi Utara. Buktinya beberapa penumpang itu juga keluar dari Ngurah Rai, bisa juga keluar dari Soekarno-Hatta begitu ya. Karena barang ini adalah mudah dibawa. Tapi memang di titik pengeluaran ini yang memang harus kami perketat ya. Beberapa yang kami curigai ya terkait dengan pembawaan emas, mungkin Soekarno-Hattanya sudah banyak dilakukan penindakan, dia bergeser. Itu pola kejahatan lah seperti itu. Ya, beberapa yang kita deteksi di Manado juga membatalkan beberapa keberangkatannya begitu ya, tapi tetap karena kita sudah terotomatisasi ya, di baik itu di Bea Cukai maupun di imigrasi ya, di pemasukan dan pengeluaran selalu dalam monitor kita bersama.
4: Diketahui Jumat pekan lalu, tim URC Polda Sulut mengamankan dua warga negara asing Cina yang akan menyelundupkan emas batangan keluar Sulawesi Utara lewat Bandara Samratulangi Manado dengan berat 16 kg lebih. Besok harinya Sabtu, kolaborasi tim gabungan Bea Cukai, Imigrasi, Angkasa Pura, dan APH, dua kasus penyelundupan kembali digagalkan di Bandara Samratulangi Manado. Kasus penyelundupan pertama dengan modus menyimpan emas dalam bentuk serbuk di dalam pakaian dalam yang dilakukan oleh 3 WNA Cina, 2 pria dan 1 wanita. Kasus penyelundupan kedua dilakukan WNA Cina dan Hong Kong dengan modus emas jadi. Dari kedua kasus penyelundupan yang ditangani Bea Cukai, total potensi kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan sebesar 18 miliar 100 juta rupiah.
2: Pendengar, memperkuat kebersamaan dan sportivitas antar komisariat, Genbi Sulut memperlombakan 5 cabur di Genbi Gas 2026.
7: Ketua Panitia Genbi Gas 2026, Deyon Momongan, mengatakan sejumlah cabang olahraga diperlombakan. Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 6 komisariat Genbi di Sulawesi Utara, yakni Komisariat Universitas Kelabat, Universitas Katolik de La Salle Manado, Politeknik Negeri Manado, Yayan Manado, Universitas Samratulangi Manado, dan Universitas Negeri Manado.
8: Nah, jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun bonding dan juga kebersamaan melalui kegiatan olahraga. Ada beberapa cabur yang kita selenggarakan. Yang pertama itu ada futsal, ada basket, ada badminton, ada lari estafet putri, dan juga ada line dance. Nah, tentunya melalui kegiatan ini kami berharap seluruh teman-teman Genbi yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di 6 komisariat, mampu membangun kebersamaan, mampu membangun fondasi. Karena kita sebagai generasi baru Indonesia, kita harus mampu menjadi energi untuk negeri. Namun sebelum kita menjadi energi untuk negeri, tentunya kita harus membangun fondasi kebersamaan yang kuat, fondasi kekeluargaan yang kuat.
7: Genbi Gas 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi antar komisariat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas, kekeluargaan, dan sinergi seluruh anggota Genbi Sulawesi Utara.
2: Pendengar, Wakil Wali Kota Manado menghimbau masyarakat dapat meningkatkan kepedulian terhadap Kamtibmas.
9: Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Manado. Sualang mengungkapkan situasi Kamtibmas di Manado secara umum masih menunjukkan bahwa Kota Manado merupakan daerah yang aman bagi masyarakat.
10: Tentu kita akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan ketertiban. Ini angka kriminal ini tentu kan sangat relatif dan ya fluktuatif, tapi masih menandakan bahwa Kota Manado ini kota yang aman, ya. Karena tentunya pemerintah Kota Manado dan aparat keamanan juga selalu menjaga keamanan di Kota Manado.
9: Pemerintah Kota Manado pun mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar serta segera berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila menemukan potensi gangguan keamanan.
2: Kita ke informasi terakhir, pendengar. Wilayah kepulauan paling merasakan dampak kemarau El Niño.
11: Wilayah kepulauan di Sulawesi Utara sangat merasakan dampak kemarau panjang akibat El Niño. Daerah kepulauan seperti Talaut, Sitaru, dan Sangihe memiliki keterbatasan dalam hal akses air bersih dan sumber mata air seperti sungai dan lainnya. Seperti di Kepulauan Sangihe di Kota Tahuna, semua tampak menguning. Sungai kecil airnya surut dan menyisakan bebatuan dasar. Astrid Lasut dari BMKG Kepulauan Sangihe berharap masyarakat dapat menyesuaikan kondisi alam ini karena prediksi El Niño hingga awal tahun depan.
12: Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Naha Kepulauan Sangihe ingin update terkait kondisi El Niño dan dampaknya di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk kondisi El Niño saat ini masih dalam kategori yang sangat kuat dan diprediksi masih bertahan hingga periode awal tahun 2027.
11: Astrid Lasut berharap pengaruh angin monsun di Oktober mendatang akan membawa curah hujan seperti di siklus normal. Namun dengan adanya El Niño, monsun Oktober sepertinya juga akan minim hujan.
2: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia, selamat pagi.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga, ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken!
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1.

0: Iya, baik pendengar, demikian ya kolaborasi Titi DJ dan Indra Lesmana dengan cerita cintanya sudah melengkapi pagi Anda lagi ya. Seperti apa cerita Anda lagi untuk hari ini? Anda yang menentukannya. Nah, pendengar, mengawali informasi dan melengkapi informasi Anda juga pagi ini, ya kami sudah terhubung ya dengan BMKG Sulawesi Utara ada Bung Aldi Kaspari yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Oke, baik. Selamat pagi Bung Aldi.
1: Selamat pagi, Bung.
0: Iya, baik. Bung Aldi, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara sampai hari ini? Silakan, Bung Aldi.
1: Ya, baik. Selamat pagi, pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum masih diperkirakan cerah berawan, baik pada siang, sore, malam, hingga esok dini hari. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 45 km per jam. Lalu waspada angin kencang dan tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Sitaro, kemudian perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, lalu di perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter, lalu perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, lalu di perairan selatan Sulawesi Utara, di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, dan perairan Kepulauan Sangihe berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kemudian di perairan Kepulauan Talaut dan Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18 dan 6 esok hari. Kemudian air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah dan 1 waktu Indonesia bagian tengah dini hari nanti. Untuk himbauan, saat ini masih di puncak musim kemarau. Kami dari BMKG menghimbau bahwa masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan ke pihak berwenang. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG, dikarenakan angin kencang selama musim kemarau berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut, saya Aldi, saya kembalikan ke studio.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Bung Aldi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Iya, baik pendengar, demikian informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca sampai hari ini. Masih diprediksi BMKG ya bahwa masih terjadi kemarau panjang bahkan disertai dengan angin kencang ya. Untuk itu Anda dapat tetap mewaspadai kondisi cuaca untuk hari ini ya, dan semoga apapun kondisi cuaca tidak akan menghalangi kebahagiaan Anda juga ya, untuk menikmati hari bersama keluarga atau mungkin dengan aktivitasnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar, selanjutnya saya mohon perhatian sejenak untuk informasi berita panggilan sidang berasal dari Pengadilan Negeri Manado, ditujukan kepada Yvonne Kapang. Alamat dulu di Desa Matahit, Kecamatan Bio Selatan, Kabupaten Talaut, berdomisili di Kelurahan Kima Atas, Lingkungan 1, Kecamatan Mampanget, Kota Manado. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal Rabu 7 Oktober 2026 jam 9.00 WITA di Pengadilan Negeri Manado dalam perkara perdata antara Dorotong Suluge sebagai penggugat lawan Yvonne Kapang sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Audi Rudy Peter Sumblang. Dan selanjutnya, berita panggilan sidang berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung, ditujukan kepada Alvin Wagyu, pekerjaan wira swasta. Alamat dulu di Perumnas Girian Weru 2, Blok F, Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita, supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung pada Rabu 2 Desember 2026 jam 9.00 WITA sampai dengan selesai dalam perkara perdata Wiwin Mamahit sebagai penggugat lawan Alvin Wagyu sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan panggilan sidang ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih sebagai jurusita Noval LT Tamaka.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Lin, kenapa ya? Kok sekarang pemerintah gencar banget ngomongin soal pangan?
4: Ya iyalah, soalnya Presiden Prabowo sudah tegaskan Indonesia bisa swasembada pangan secepatnya. Bahkan akhir tahun ini kita bisa stop impor beras, jagung, sampai garam.
3: Wih, hebat dong. Tapi emang penting banget ya?
4: Ya penting lah, kalau krisis dunia datang, negara lain pasti utamakan rakyatnya sendiri. Jadi kita harus siap dengan pangan sendiri dong.
3: Oh, jadi dengan kita melakukan swasembada, itu buat jaga bangsa kita juga dong?
4: Iya betul, kalau pangan kita aman, negara pasti kuat. Itulah pertahanan sebenarnya. Swasembada pangan bukanlah pilihan, tapi kebutuhan. Untuk bangsa yang mandiri dan kuat, yuk kita dukung.

Baik, berikan dan melengkapi lagi informasi Anda untuk pagi ini ya. Nantinya spesial untuk umat Kristiani di jam 9 kami akan siarkan secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Gemim Bethesda Manado. Nah, saya coba hadirkan dulu informasi dampak dari musim kemarau panjang. Ya, ternyata berdampak pada harga hortikultura di Pasar Kawangkoan. Di mana pendengar, musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah yang mulai berdampak terhadap harga berbagai komoditas pangan di Kabupaten Minahasa, tentu terlihat dari kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura di pasar tradisional Kawangkoan dalam 2 pekan terakhir. Ya, Kepala Tradisional Pasar Tradisional Kawangkoan, Mei Swalangitan, mengatakan kenaikan harga memang terjadi pada sejumlah komoditas seperti cabai, tomat, sayuran, dan buah-buahan. Ya, kondisi cuaca kering berkepanjangan ini tentu mempengaruhi ketersediaan dan harga komoditas yang dipasarkan kepada masyarakat. Sejumlah komoditas yang mengalami perubahan harga seperti cabai yang ada di kisaran Rp150 hingga Rp160.000 per kilogramnya, tomat Rp10.000, kemudian sayur kangkung Rp5.000 per ikat, ya, kemudian sayur kol Rp40.000 per buah, dan ketimun Rp10.000 per buahnya. Nah, untuk komoditas lain, harga bawang merah di sekitaran Rp30.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000, dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan ya mulai berpengaruh juga terhadap aktivitas jual beli di pasar. Sementara pedagang hortikultura di pasar tradisional Kawangkoan juga mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran memang cukup terasa dibandingkan dengan sebelumnya ya. Ya, komoditas mengalami kenaikan sekitar 30 hingga 50%. Dan kondisi ini pun menunjukkan dampak kemarau panjang tidak hanya dirasakan oleh petani, tapi juga mempengaruhi rantai perdagangan hingga tingkat pasar tradisional. Oke, saya beralih ke informasi lain, pendengar, ya, masih dari laman rri.co.id, di mana pendengar, pemerintah dan masyarakat Desa Sendangan, Kecamatan Kakas, berharap adanya perhatian dari Balai Sungai Provinsi Sulawesi Utara terhadap kondisi saluran air di Rano Weleng yang terdampak longsor. Hukum Tua Desa Sendangan, Raul Solang, mengatakan pintu masuk air dari hulu menuju saluran Rano Weleng memang mengalami penyempitan akibat tertutup material talut yang longsor. Dan kondisi ini menyebabkan saluran air menuju saluran menjadi tidak maksimal. Pemerintah desa bersama masyarakat juga berharap ya Balai Sungai Sulawesi Utara bisa membantu perbaikan dan rehabilitasi ya pada pintu masuk air dari hulu menuju saluran Rano Weleng. Ya, dan pemerintah juga desa ya berharap penanganan saluran Rano Weleng ini bisa segera dilakukan sehingga distribusi air ke persawahan ataupun kebutuhan masyarakat di 3 desa juga kembali bisa berjalan secara optimal.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Netral Band demi Indonesia tuntaskan kebersamaan kita untuk sesi pertama Manado pagi ini ya. Selanjutnya program 1 RR Manado akan segera ya jelang pukul 8 pagi untuk kita simak penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hadi Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut. Sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai